0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pamungkas featuring Diva Barus, teman Pro 2 Sambung. Ini tuh jadi salah satu lagu yang menurut aku puitis banget sih, kolaborasi antara Pamungkas dan juga Diva Barus, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu ngerasa lagu ini tuh kayak lagi relate banget sama kamu yang lagi berusaha untuk memutuskan buat gak berhenti ragu dan kayak pengen mulai menyatukan hati dalam satu tujuan, teman Pro 2. Karena kalau kamu dengerin liriknya tuh kayak sebenarnya diupayakan lagi biar udah gak ragu satu sama lain, dan biar semua hubungan yang kemarin rasanya ragu-ragu, yang rasanya kayak bisa gak ya saat jadi satu, dan akhirnya ya udah bisa kok asalkan ragunya itu dihilangkan, teman Pro 2 ya. Dan lagu ini tuh kayak gambarin proses nyambung kembali yang namanya harapan, impian, dan juga komitmen yang sempat tertunda atau kayak terpecah karena trauma masa lalu. Yes, kalau udah ngomongin trauma, memang penyembuhannya balik lagi ke individu masing-masing, teman Pro 2 ya. Tapi lewat lagu ini sih Pamungkas pengen ngasih tahu kayak kamu bisa kok nyambungin lagi segala sesuatu yang kemarin tuh sempat terputus asalkan kamu yakin satu sama lain gitu. Dan kalau misalnya teman Pro 2 suka nih sama lagunya, kamu bisa request terus lagunya, teman Pro 2 ya. Kamu bisa request di jam berapapun deh, tinggal WhatsApp aja ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat Tauladani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan intensitas ringan yang bersifat lokal di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, dan juga Sleman bagian utara pada siang ataupun sore hari nanti. Sedangkan pada malam dan dini hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, dan arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Harry.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Rabu 22 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan. Dimulai pukul 07.00 WIB, perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 93%. Angin secara umum bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas sekitar bandara, tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media sosial maupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Rahmatullah Deni yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Heri yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Gracie Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Le

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, thank you banget ya buat kamu yang tadi sudah ikutan gabung barengan sama aku yang udah request lagu ya pagi ini. Thank you banget. Tadi ada Novia. Hai, selamat pagi Novia. Pengen diputerin lagunya Nina yang Fizz. Oh, Nina yang Fizz lagi, kebalik kan. Fizz Nina udah aku puterin. Hindia rumah ke rumah udah tinggal Gea ya. Terima kasih sudah bertahan. Nanti kita putarkan lagunya buat kamu. Dan terima kasih juga buat Andar yang tadi pengen diputerin lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oke, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan aku juga akan lanjutin lagi teman Pro 2 buat ajakin kamu untuk ikutan gabung memilih 3 lagu yang udah aku siapin pagi ini teman Pro 2. Nanti kamu tinggal tentukan mau dengerin yang mana. Aku udah siapin 5 lagu dan kamu tinggal tentukan 3 lagu yang mau kamu dengerin ya. Dan nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 akan aku mainkan di jam 8:45. Oke? Anyway, pagi ini aku udah siapin lagunya Anet. Mungkin hari ini, esok atau nanti ada Joji with Love You Less, ada The Adams Timur, ada juga Karin Rae Jepsen with After All, dan juga ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Yes, ini dia 5 lagu yang udah aku siapin dan kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Oke, okay? Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya pilihan 3 lagu kamu di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Prodwe. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Spotify lagi bersih-bersih teman Pro 2. Yes, karena banyaknya lagu yang menggunakan AI dan ini tuh jadi sedikit mengkhawatirkan. Gak sedikit sih, kayak sangat mengkhawatirkan buat Spotify teman Pro 2. Dan akhirnya dia tuh udah menghapus sekitar 75 juta track spam dari platformnya teman Pro 2 dalam waktu ya kurang lebih 12 bulan terakhir ini. Jadi salah satu langkah menekannya maraknya AI slop teman Pro 2, sebutan buat musik berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan biasanya digunakan buat memenuhi platform dengan konsep spam teman Pro 2 ya. Dan ini kemarin disampaikan sama Global Head of Artist Marketing and Policy Spotify, Sam Dubov teman Pro 2. Dia bilang waktu lagi kunjungan di ABC News Australia, bilang kalau AI itu sebenarnya ya bagus sih, cuma tidak menciptakan cara baru untuk melakukan spam teman Pro 2 ya, tapi melainkan hanya membuat praktik yang udah ada tuh jadi lebih masif aja gitu. Walaupun Spotify tuh gak ngelarang musisi memanfaatkan AI teman Pro 2 dalam proses kreatifnya mereka, tapi Dubov tuh bilang kalau keputusan tersebut tetap berada di tangan artis, penulis dan juga produser. Tapi ya Spotify sekarang mendorong transparansi lewat sistem kredit AI teman Pro 2 biar musisi tuh bisa kasih tahu ke pendengarnya kalau misalnya teknologi yang mereka gunakan adalah AI teman Pro 2 ya, baik itu buat instrumen vokal ataupun kayak elemen lain dalam sebuah lagu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai AI, tapi kalau misalnya terlalu berlebihan tuh takutnya malah jadi sesuatu yang spam buat Spotify teman Pro 2 ya. Dan Dubov juga bilang kalau pendengar itu akan semakin mencari musik dari artis yang autentik di era AI teman Pro 2. Yes, sebenarnya ya balik lagi AI itu emang sometimes tuh membantu banget, tapi kadang juga aduh agak bikin kesel ya. Jadi kayak kadang suka bingung nih membedakan mana yang asli atau enggak gitu. Tapi so far menurut kamu teman Pro 2, adanya AI itu jadi ngebantu banget atau malah kayak aduh makin runyam ya?

So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu di JON All Beginning, teman Broadway. Lagu yang direquest sama Anwar di Jakal. Thank you ya udah ikutan gabung pagi hari ini, dan terima kasih juga buat teman Broadway yang udah join di jamu jamnya lagu kamu tadi. Udah banyak banget teman Broadway ya WhatsApp. Thank you banget. Nanti aku akan bacain ya satu-satu siapa aja yang udah ikutan gabung dan kira-kira lagu siapa yang bakalan aku putarkan pagi ini, ya kan? Tapi kalau saya kamu baru aja gabung teman Broadway dan Vin, mau lo ikutan jamu? Oke. Aku kasih tau ke kamu teman Broadway 5 lagu yang udah aku siapin ya. Ada Annette mungkin hari ini, esok atau nanti. Joji with Love You Less, ada di Adams Timur, Kali Ray Jepson with After All, dan juga ada Wisnu Santi featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Nah, dari 5 lagu ini, kamu tinggal tentuin aja 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. Jadi kamu bisa langsungan kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Bisa langsung WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. More music, more variety.
2: Produe Hit List. Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan aku akan bacain siapa aja yang udah WhatsApp dan akan kasih tahu ke kamu 3 lagu siapa yang akan aku mainkan pagi ini ya. Thank you banget buat Kevin Ariel di Catur Tunggal yang udah ikutan gabung. Pengen diputerin lagunya di Adams Timur, Joji Love You Less, sama Wisnu Santika featuring Ari Lusmana, Aku Harus Pergi. Terima kasih, salam sehat dan semangat siarannya selalu, Kak. Thank you Kevin, sehat juga buat kamu ya. Habis itu ada Tri yang vote lagunya Joji, Karina Jepsen sama Wisnu Santika featuring Ari Lusmana. Terima kasih, ini sudah ikutan gabung. Ada Novia vote lagunya Anet sama Wisnu, Tam-Tam vote lagunya Anet, kemudian ada Andar di Purworejo yang vote lagunya Joji, di Adam sama Wisnu Santika featuring Ari Lusmana, dan kemudian ada Meisa. Hai, selamat pagi Meisa. Vote lagunya Anet, Joji sama Karina Jepsen, dan terakhir terima kasih ada hari ini di Pakem yang vote lagunya Anet sama di Adams. Okay, terima kasih banyak yang sudah ikutan gabung pagi hari ini, dan aku sudah menemukan 3 lagu siapa yang akan aku putarkan pagi hari.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap pulau besar di Indonesia pernah menjadi rumah bagi berbagai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Baik kerajaan yang punya nama kondang ataupun kerajaan yang lingkup kekuasaannya nggak terlalu besar. Termasuk di Kepulauan Nusa Tenggara yang sempat menjadi wilayah dari berbagai kerajaan berjaya di masanya. Peninggalannya masih ada dan bisa kamu lihat sampai sekarang. Salah satunya Istana Dalam Loka, peninggalan dari Kerajaan Sumbawa. Pembangunan istana yang berbentuk rumah panggung ini diinisiasi oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Shah pada tahun 1855. Lokasinya ada di tengah Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Istana kerajaan yang megah ini punya filosofi yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Salah satunya dari jumlah pilar yang berjumlah 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Material utama dari bangunan ini didominasi oleh kayu dengan sistem baja yang tahan gempa.
2: Ini Indonesia.

Joji Love You Less, teman Pro 2, lagu terakhir di jamu, jamnya lagu kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi ini ya. Tadi 3 lagunya udah aku puterin, ada Anet, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, sama Joji Love You Less. Udah aku puterin semuanya buat kamu. Thank you udah ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Dan Vina masih nemenin kamu sama nanti jam 10 teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu baru aja gabung terus kayak pengen lo diputerin lagu kesukaannya kamu, boleh, tinggal kasih tau ke Vina aja kamu pengen diputerin lagunya siapa. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kamu yang pilih, aku yang puterin, dan aku tungguin sampai nanti jam 10.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Ibu pagi ini. Dan Rini sehat selalu. Kemarin tuh dapat kabar kalau dia lagi gak enak badan, teman Pro 2. Emang nih cuaca yang kayak gini-gini nih yang bikin badan suka gak stabil. Kadang anget, kadang dingin, kadang rindu, kadang dicuekin, ya kan? Sehat-sehat ya Rini, dan sehat-sehat juga buat teman Pro 2 yang lagi sakit, biar cepat sembuh. Yang sehat jangan lupa jaga kesehatan ya. Pokoknya mah di saat cuaca kayak gini, banyakin minum air putih sama makan makanan yang bergizi, oke? Apalagi tadi aku juga sempat dapat kabar kalau hari ini Yogyakarta, atau lebih tepatnya wilayah kota Jogja, Kulon Progo bagian utara dan Sleman Utara, di hari Rabu sore nanti tuh diprediksi bakalan hujan ringan, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah informasi yang aku dapatkan dari BMKG, teman Pro 2. Dan memang kalau secara umum wilayah DIY diprediksi cerah berawan. Nah nanti udah siang ke sore itu sebagian DIY masih cerah berawan, teman Pro 2. Cuma ya ada hujan ringan lah yang berpotensi mengguyur di kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, dan juga Sleman bagian utara, teman Pro 2. Nah kalau malam harinya sih seluruh wilayah DIY berpotensi berawan, dan dini harinya cerah berawan. So buat kamu yang mungkin sore nanti tuh mau pergi, betternya sih siapin aja jas hujan atau payung, teman Pro 2 ya. Pokoknya mah sedia payung sebelum hujan, biar pas kamu udah dandannya udah cakep, gak kena hujan, ya kan?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Gracia Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits

udah dengerin Vina dari tadi jam 6, udah hampir jam 10. Aku mau pamitan dulu ya. Habis ini posisi aku bakal digantikan sama Niken yang akan nemenin kamu di Santai Siang nanti di jam 10 sampai jam 3 ya. Kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus diperkuat menyeluruh dari keluarga, sekolah, ruang publik, hingga ruang digital. Upaya itu menjadi fokus utama peringatan Hari Anak Nasional 2026 merespons meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Arifah mengatakan anak yang jumlahnya sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Sertifikasi halal akan diwajibkan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Tema Pro 2 Majelis Ulama Indonesia menegaskan sertifikat ini merupakan bentuk perlindungan konsumen. Ari Alfiria selaku manajer saintifikasi dan kontrol kualitas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis MUI Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan peraturan BPJPH nomor 2 tahun 2026 terkait pengenaan sanksi administrasi pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal juga berlaku bagi mereka yang belum mempunyai sertifikasi halal. Ia menambahkan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut untuk mempunyai nomor induk berusaha atau NIP guna memperjelas kepemilikan dari usaha tersebut. Selain itu, kepemilikan usaha komposisi produk menjadi salah satu komponen terpenting dalam proses sertifikasi halal. Komposisi meliputi bahan yang digunakan hingga dari mana bahan tersebut berasal. Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memastikan kawasan Malioboro tetap terbuka bagi pesepeda termasuk pada gelaran Jogja Last Friday Ride. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pelarangan terbatas karena mengantisipasi kemacetan di pusat Yogyakarta itu. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan tidak ada pelarangan aktivitas bersepeda di kawasan Malioboro termasuk pada event bulanan JLFR. Menurutnya pemerintah merespons positif kehadiran pesepeda dan siap untuk membersamai jalannya kegiatan tersebut. Ia menekankan terkait kekhawatiran aksesibilitas maupun alur lalu lintas di pusat keramaian, pemerintah kota tidak akan melakukan skema pengamanan khusus maupun pembatasan rute bagi para peserta JLFR dan para pesepeda dibebaskan masuk ke kawasan kota dari berbagai penjuru wilayah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik sama karakter Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat siang teman Bro 2 di Santai Siang bareng sama Niken. Sampai nanti jam 3 sore. Panjang banget perjalanan kita hari ini teman Bro 2. Sudah WhatsApp juga ke Niken, ada Katri di playin yang minta Bro 2 hitlist Santai Siang ya. Sudah aku siapkan juga Katri. Abis ini mau aku share ke Katri, aku share juga di WhatsApp grupnya Bro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, nanti bisa minta WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request time di Bro 2 Jogja teman Bro 2. Abis itu nanti kamu bisa request ke Niken, terus kamu bisa WhatsApp aja di 0811 251 1225.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hitlist, nemenin kamu bareng sama Niken sama nanti jam 12 siang tomong berdua. Aku mau bacain ya 20 lagu yang sudah aku siapkan. Ada 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara yang udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, nanti bisa WhatsApp aja ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request kami di Pro 2 Jogja. Dan lagu Indonesia, kamu bisa request lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu, Vidial Diono, Nuansa Bening, Gendra Wari, Jiwa Yang Bersedih, Jikustik, Puisi, Juicy Lucy, Lampu Kuning, It Gitau, Sedih Aku Sebelum Hujan, Divki Halif, Lamunan Di Kota Itu, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Afgan, Katakan Tidak, Disya Jodi, Aku Memilihmu, Teman Berdua. Dari lagu mancanegara, kau bisa request lagunya Agnes Mo, Nanana, Ed Sheeran, Drive, Nicki, Will Be In My Heart, Jin, Close To You, BTS, Come Over, Alan Walker, On My Way, Labyrinth, Jealous, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Olivia Dean, Man I Need, atau Maroon 5, California, Teman Berdua. Langsungan aja kamu request 5 lagu kenikian Teman Berdua, atau berapa lagu yang pengen diputerin di Berdua Jogja hari ini sampai nanti jam 12 siang Teman Berdua. WhatsApp aja kenikian di 0811 251 125 ya.

Teman berdua kita putarin berdua hitlist sampai siang ya. Dari teman berdua yang paling cepat WhatsApp kenikan teman berdua datang tam pengen diputerin 4 lagu aja. Lagunya Gendrawari Jiwa yang Bersedih, terus Jikusik puisi Vidi Aldiano Nuansa Bening sama Brisia Jodi Aku Memilihmu teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu kenikan di berdua hitlist sampai siang sampai nanti jam 12 masih nikan tunggu WhatsApp aja kenikan di 0811 251 1025.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buang di sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu. Banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Temu Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist santai siang barengan sama Nika sampai nanti jam 12 siang. Aku mau puterin 4 lagu yang direquest sama Katri sama Lavernia. Temu Pro 2 pengen diputer lagunya Ed Sheeran, Drive, Jean Close to You, BTS Come Over sama Alan Walker, On My Way. Temu Pro 2 buat kamu juga yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang, nanti aku puterin Temu Pro 2. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak bela-belain main ke kafe padahal lagi nggak punya duit nih? Semuanya demi bisa foto estetik buat post di feed Instagram. Bisa jadi kamu lagi menjalani gaya hidup hyper reality atau realitas semu. Kondisi yang mampu menciptakan fantasi seolah-olah jadi kenyataan. Menurut sosiolog Universitas Erlangga Surabaya, Tuti Budi Rahayu, banyak Gen Z yang terjebak gaya hidup hyper reality. Mereka kadang gak berpikir logis saat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya menghabiskan banyak uang supaya terlihat wah di media sosial. Malah gak jarang sampai ada yang terjerat pinjol demi ngikutin tuntutan gaya hidup hyper reality alias realitas semu.

Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu bareng sama Nika Tomang Pro 2. Habis ini mau puterin 4 lagu. Ya, aku mau puterin lagunya Juicy Lucy Lampu Kuning Tomang Pro 2 yang direquest sama Karini di Pakem. Terus aku puter lagunya Afgan Katakan Tidak yang direquest sama Taufik di Godean. Terus aku puterin lagunya Diki You Will Be In My Heart yang direquest sama Andar di Purworejo. Terakhir nanti aku puterin lagunya Olivia Dean Man I Need yang direquest sama Karini di Pakem ya. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niki di Pro 2 Hitlist nanti siang, nanti aku kirimin playlistnya ke kamu Tomang Pro 2. WhatsApp aja ke Niki di 0811 2511025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Temang Pro 2 sudah jam setengah 12 buat kamu yang belum request Ken Niken di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Masih dikan tunggu Temang Pro 2. Lagunya tinggal It Get Off, Sedih Aku Sebelum Hujan, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Labrin, Jealous sama Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Temang Pro 2 masih ada 4 lagu yang belum aku puterin buat kamu yang mau request lagu Ken Niken. Masih dikan tunggu di 0811-251-1025. Habis ini mau puterin 4 lagu. Aku puterin lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu, yang direquest sama Andar di Purworejo. Terus masih dari Andar di Purworejo, aku puterin lagunya Divki Halif, Lamunan di Kota Itu, Agnes Mo, Nanana dari Katri di Playen. Terakhir nanti aku puterin lagu yang direquest sama Lavernia, Maroon 5, California, Temang Pro 2. So, masih dikan tunggu Temang Pro 2. Ada 4 lagu yang belum direquest sama Temang Pro 2 ya. Kamu bisa request aja, WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Suku Baduy ternyata bukan satu-satunya suku yang tinggal di pedalaman. Masih ada suku Polahi di Gorontalo, Sulawesi yang mengasingkan diri di pedalaman Gunung Bolioyuto. Dulunya, suku Bolioyuto merupakan suku yang menolak penjajahan, sehingga menutup diri dengan dunia luar. Karena tertutup dari akses dunia luar, maka suku Polahi tidak tersentuh oleh bahasa Indonesia ataupun agama. Mereka menggunakan bahasa tradisional Gorontalo, yaitu bahasa Hulantalo, dan bahasa tubuh jika diperlukan. Selain itu, tradisi menarik dari suku ini adalah incest, atau pernikahan sedarah antara ibu atau ayah dengan anak dan sesama saudara. Untuk mencari keberadaan suku Polahi sendiri, kamu harus memiliki persiapan dan bekal yang cukup. Karena medan pedalaman Gunung Bolioyuto yang menantang dan sulitnya menemukan suku yang bersifat nomaden ini.
2: Ini Indonesia.

Temuan Pro 2, lagu terakhir yang bisa aku putarkan di Pro 2 Hitlist Santisi, yang ada dua lagu yang di-request sama Karini di Pakem. Apa yang dibuat lagunya Lebrin, Jealous. Terus satu lagu yang di-request sama Andar di Purworejo. Temuan Pro 2, apa yang dibuat lagunya Taylor Swift, I Knew It, sama I Knew You, Temuan Pro 2. So, dua lagu yang di-request sama Karini di Pakem sama Andar di Purworejo udah aku siapin, Temuan Pro 2. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Lebrin, Jealous.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek Gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Teman Berdua, sudah jam 12. Aku tutup Berdua Hitlist santai siang sampai di sini Teman Berdua. Semoga lagu-lagunya enggak ada yang kelewatan. Semua udah aku puterin Teman Berdua. Buat kamu nanti yang mau diputerin lagu lain, boleh banget ya, WhatsApp aja kenikin di 0811-251-1025. Karena aku nemenin kamu masih panjang sampai nanti jam 3 sore Teman Berdua. Di sini aku mau share informasi terkait dunia kuliner buat nemenin kamu yang mungkin siang hari lagi makan siang juga ya. Stay tune terus bersama Rika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

Teman berdua masih ditemani sama Niken di Santai Siang sama Nati jam 3 sore. Namun kamu yang mungkin di siang hari ini lagi bingung mau makan apa, teman berdua. Kalau aku lagi bingung mau makan apa, biasanya aku cuman makan di daerah kantor aja, ke tempat-tempat langganan. Kayak yaudah sih gak apa-apa, itu-itu aja, yang penting makan, teman berdua. Karena udah bingung ya mau makan apa. So buat kamu yang mungkin lagi makan siang juga, teman berdua ditemani sama Niken di Santai Siang sama Nati jam 3 sore. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh banget teman berdua WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

Teman Pro 2 masih ditemani sama Niken di Santai Siang. Sama nanti jam 3 sore Teman Pro 2. Cuaca di luar lagi mendung-mendung gimana gitu. Teman Pro 2 kayaknya kalau makan siang di cuaca yang seperti itu, seperti ini tuh enaknya makan bakso atau mie ayam juga oke banget. Atau enggak soto Teman Pro 2, iya gak sih? So di tempat kamu apakah juga sama kayak di RRI Pro 2 Jogja Teman Pro 2 yang cuacanya tuh gak panas tumben hari ini Teman Pro 2, tapi agak mendung gitu kan ya. Buat kamu juga yang lagi gabut gitu kan ya, kalau mau request lagu Kriken masih bisa nih Teman Pro 2. Aku nemenin kamu nanti sampai nanti jam 3 sore ya. WhatsApp aja Kriken di 0811 251 1025.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan.

keuntungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini. Karena teknologi akan terus berkembang, memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

Temu berdua ditemuin sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken di siang hari ini dengan cuaca yang aduh ini bikin ngantuk banget temu berdua. Cuaca mendung-mendung kayak gini tuh bikin kita ngantuk ya, apalagi duduk di bawah AC kayak gini abis makan siang temu berdua, jadi tambah ngantuk ya. Buat kamu supaya nggak ngantuk juga dan bisa memulai aktivitas lagi, untuk kerja lagi, untuk ngerjain tugas lagi temu berdua, boleh kalau kamu mau request lagu ke Niken ya, WhatsApp aja di 0811-251-125. Dan habis ini aku juga akan share informasi terkait dunia olahraga teman berdua. Aku nemenin kamu nanti di Santai Siang sampai nanti jam 2 aja teman berdua. Karena nanti di jam 2 sampai jam 3 aku masih nemenin kamu sih, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan salah satu soloist di musik planner teman berdua. Nanti buat kamu juga yang mau tanya-tanya terkait hal itu, boleh banget nanti di jam 2 sampai nanti jam 3 barengan sama Niken teman berdua. Satu lagu yang mau aku puterin di siang hari ini teman berdua ada lagunya Harry Styles, Aperture.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya.
4: Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang.
2: Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru ya berangkat.

Tamu berdua ternyata bentar lagi tuh akan ada Piala AFF 2026 yang bakal dimulai nanti tanggal 24 hari Jumat besok itu, teman berdua. Dan karena itu tuh Timnas Indonesia punya keuntungan, teman berdua, yaitu bisa melihat kekuatan lawan lebih dulu sebelum bertanding, teman berdua. Karena nanti di hari pertama, di hari Jumat itu, teman berdua, akan ada 4 negara yang akan tampil. Dan semuanya tuh adalah penghuni grup A atau calon lawan yang nanti tuh akan dihadapin sama Indonesia, teman berdua. Nanti akan ada Kamboja yang menghadapi Singapura di Jumat tanggal 7 jam 7 malam, teman berdua. Terus nanti akan ada Timor Leste juga yang bertemu dengan Vietnam di jam 8:30 malam, teman berdua. Jadi karena hal itu, para pelatih Timnas Indonesia ya, John Hartman, dan juga tim kepelatihan pastinya sama para pemain, jadinya bisa melihat dulu kira-kira gaya mainnya dari lawan seperti apa, kekuatannya seperti apa, kelemahannya juga seperti apa, supaya bisa dianalisis, teman berdua. Dan Indonesia nanti baru bertanding hari Senin tanggal 27, teman berdua, menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Pekansari Bogor, teman berdua. Habis itu nanti secara beruntun Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste, habis itu Vietnam, baru tuh Singapura, teman berdua. Tapi sampai sekarang belum ada ya daftar pemain Timnas Indonesia yang dipublikasikan sama PSSI, kira-kira siapa aja yang akan main, teman berdua. Tapi sekarang juga para pemain baru menjalani andalan di Piala AFF 2026 yang memang masih menjalani pemusatan latihan di Gianyar Bali, teman berdua. Jadi nanti kita tunggu aja kira-kira besok hasilnya seperti apa, dan kira-kira yang main siapa aja, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Gracie Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits.

Ngomong berdua, ada hot news dari Piala Dunia 2026 yang kemarin tuh penuh kontroversi, yang meskipun sekarang tuh udah berakhir ngomong berdua, tapi meskipun Piala Dunia 2026 udah selesai, tapi sorotan ke Presiden FIFA Gianni Infantino ini nggak berhenti di sana, teman berdua. Dan dia tuh lagi panen kritik selama 6 minggu terakhir terkait sejumlah isu-isu selama pertandingan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko, teman berdua. Jauh sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, netralitas si FIFA ini tuh sudah dipertanyakan sama netizen, teman berdua, terutama saat ngasih penghargaan FIFA Peach Prize ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump, teman berdua. Dan netizen menganggap bahwa penghargaan buatan Infantino itu dianggap gak penting dan gak sesuai dengan fakta yang terjadi di tengah konflik Amerika Serikat Israel sama Iran, teman berdua. Bahkan isu itu juga terus berlanjut sampai beberapa hari menjelang kick off Piala Dunia 2026, di mana akhirnya timnas Iran terpaksa untuk pindah ke Meksiko, teman berdua. FIFA juga nggak bisa nih menyelesaikan masalah peraturan visa yang dibuat sama pemerintah Amerika Serikat, teman berdua. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu, kebijakan kontroversial lain adalah saat FIFA ini terang-terangan menghapus skorsing salah satu pemain Vlahovic ya jelang menghadapi Belgia di babak 16 besar atas permintaan juga camap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, teman berdua. Akhirnya ini Gianni Infantino ya, Presiden FIFA, mendapatkan banyak banget desakan untuk bisa meninggalkan jabatannya sebagai Presiden FIFA, teman berdua. Aduh, ini berarti menurut kamu kira-kira akan seperti apa, teman berdua? Kalau Presiden FIFA ini akhirnya didesak sama teman-teman gitu, kayak didesak untuk mundur, teman berdua. Cuman sampai sekarang sih masih belum ada kabar yang gimana-gimana, teman berdua. Karena ya kayaknya sih aku baca dari kompas.com sih ini masih dilindungin sama sistem, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aih, pegel nih kaki pakai sepatu heels 7 cm. Mana lecet lagi. Oh, nyesel deh tadi gak pakai sneakers aja. Kan jalannya jauh.
2: Emang ya, ada banyak orang yang nyaman pakai sneakers kemana-mana. Mulai dari nge-mall, ngampu, sampai ngantor, bahkan ke kondangan pun sneakeran. Dulu sebelum abad ke-18, orang biasa pakai rubber-soled shoes bernama plimsolls. Bahannya kasar, kaku, dan susah dibedain mana kanan, mana kiri. Sneakers atau sepatu karet nyaman berbahan kanvas mulai diproduksi massal di tahun 1917. Sebutan sneakers berasal dari kata sneak yang artinya mengendap-endap. Karena bahan yang ringan dan terbuat dari karet, langkah orang yang memakainya nyaris tidak terdengar. Gak berisik, jadinya terkesan mengendap-endap saat berjalan. Eksistensi sneakers sebagai fashion statement anak muda sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1950. Awalnya terpengaruh gaya aktor Hollywood populer James Dean yang tampil menggunakan sneakers di film Rebel Without a Cause. Penjualan sneakers mulai melonjak di tahun 1984 ketika legenda basket NBA Michael Jordan menandatangani kontrak dengan brand sepatu sport ternama yang disebut-sebut sebagai sneakers paling terkenal yang pernah dibuat.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Niken di Santai Siang, teman Pro 2. Sudah hampir jam 2 siang, habis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol ya di Musikpreneur barengan juga sama Niken sampai nanti jam 3, teman Pro 2. Nanti akan ada solois Mbak Inggit Awulan, teman Pro 2. Buat kamu juga yang nanti mau tanya-tanya, mau ikut berdiskusi ngobrol-ngobrol bareng kita, teman Pro 2, boleh banget. Ntar kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Broadway. Di siang hari ini ada Niken Ayu nyapa kamu di Music Planner. Satu jam ke depan sampai nanti jam 3 sore teman Broadway. Buat kamu nanti yang mau WhatsApp gitu kan ya, tanya-tanya. Ya kira-kira nanti aku ngobrolnya sama siapa teman Broadway. Boleh banget kamu WhatsApp aja ke Niken di 08112511025 teman berdua. Seperti yang udah ku mention tadi teman berdua ya, kalau di siang hari nanti kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa teman berdua. Kita akan ngobrol barengan sama seorang solois yang baru aja rilis karya terbarunya. Langsung aja kita sapa, selamat datang di studio Mbak Inggit Awulan. Halo Mbak Inggit.
1: Halo, selamat siang RRI Pro 2 Yogyakarta.
0: Saya benar panggilnya Mbak Inggit ya?
1: Iya benar.
0: Betul sekali, oke. Anyway, baru sampai di Jogja kira-kira kapan nih, Mbak Inggit?
1: Tadi malam. Dini hari malahan.
0: Dini hari. Tapi udah sempat istirahat pastinya ya.
1: Sudah.
0: Jadi siap ngobrol barengan sama kita di siang hari nih, teman berdua. Oke, sebelum ngobrol sama Mbak Inggit di mini albumnya, karena beliau ini baru aja rilis mini albumnya, teman berdua, mungkin aku mau tanya sedikit kepo, kira-kira dulu tuh perjalanan musiknya Mbak Inggit tuh seperti apa sih? Mungkin monggo Mbak Inggit.
1: Baik. Mungkin story pertama ya. Iya. Bermusiknya itu sejak SMP. Tepatnya ngeband-ngeband gitu deh, gitu kan ya. Terus SMA tuh lanjut lagi hobinya dan mulai menekuni dunia recording dengan indie band.
0: Indie band.
1: Iya. Jadi langkahnya aja yang terhenti, tidak sampai di industri musiknya. Nah, saya vakum selama 20 tahun, 2 dekade. Wow. Lalu lanjut takdirnya datang di tahun 2023 untuk saya memasuki industri musiknya.
0: 2023 itu berarti setelah COVID ya Mbak?
1: Betul, setelah COVID.
0: Oke, dan akhirnya memasuki industri musik lagi setelah 20 tahun.
1: Iya, 2 dekade vakum. Hibernasi.
0: Iya. Terus kenapa? Karena dulu kan memulainya dari band ya, Mbak Inggit ya. Terus kenapa sekarang itu setelah hiatus 20 tahun akhirnya memilih jadi solois?
1: Nah, karena yang pastinya teman-teman bandnya sudah punya kehidupan masing-masing. Saya tidak mungkin mengganggu gugat ya. Betul. Kedua, karena lebih nyaman saat ini untuk solois ya. Karena ini kan masih baru banget buat saya memasuki industri musik. Kalau dulu itu dengan band itu seperti sudah jadi teman, karena dari teman ya kita ngeband itu dari teman, dari pertemanan yang baik, lalu kita bermusik. Beda saat kita memasuki industri atau bisnisnya. Nah, karena saya memang belum punya tim atau teman-teman yang solid saat ini untuk mendampingi saya di band, ya udah nggak apa-apa, saya solois dulu deh.
0: Gitu. Tapi kayak gitu juga lebih leluasa nggak sih Mbak?
1: Nah, karena bener.
0: Kan kalau band tuh kan harus menyatukan beberapa kepala untuk jadi satu ya.
1: Betul, satu kepala aja udah berisik ya.
0: Jadi kayak harus menyatukannya kira-kira mau ambil genre yang mana, terus lagunya jadi seperti apa gitu.
1: Betul. Itu pengalaman dulu di ngeband itu, kita tuh aduh kacau sebenarnya di ruangan gitu.
0: Mana masih SMP, SMA,
1: SMA gitu, betul. Masih ego-egonya masih tinggi-tinggian. Betul.
0: Oke, teman berdua, ini Mbak Inggit juga baru aja rilis mini album perdana ya Mbak Inggit.
1: Betul.
0: Ya. Judulnya Memoir, teman berdua. Mungkin boleh yang belum tahu pendengar gitu kan ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Inggit kira-kira album mini albumnya ini tentang apa?
1: Ya, memoir itu harfiah ya dari bahasa secara bahasa Indonesianya dapat diartikan memo atau catatan jujur di mana yang dialami dan dirasakan oleh penyanyinya. Relate
0: sama penyanyinya.
1: Yes. Ya. Jadi di dalam itu ada kumpulan lagu. Yang pertama ada berjudul Cinta Bertahanlah, karya cipta Dedi Hamid, menceritakan tentang seseorang atau siapapun yang masih memiliki sebuah cinta. Jika dia mengalami sebuah konflik, baik itu konflik sosial ataupun konflik hubungan asmara dengan pasangan, tetapi jika dia masih memiliki cinta atau kehangatan, dia pasti akan bisa melewati itu semua. Itu untuk judul Cinta Bertahanlah. Lalu itu relate loh sama penyanyinya, dia mengalami hal yang sama.
0: Berarti masih ada cinta, ada masih ada cinta ya,
1: betul. Yang kedua berjudul Serupa Embun. Kebetulan Inggit Awulan sendiri yang menuliskan liriknya, dibantu dikompos dengan pencipta lagu Cinta Bertahanlah, yaitu Mas Didi Hamid, komposernya. Judul Serupa Embun diciptakan karena Inggit sendiri mengalami sebuah perjalanan spiritual. Gitu. Jadi perjalanan spiritual dia selama 2 dekade ini ya, setelah dia hibernasinya itu, dia akhirnya ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman di luar sana bahwa selama kita memiliki rasa bersyukur dalam hidup kita, kita pasti akan selalu menikmati hidup dengan cara kita.
0: Selagi kita bersyukur, nanti kita akan menikmati hidup dengan cara kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Benar sih Mbak. Kadang kan maksudnya di era yang seperti ini, kadang tuh orang, namanya manusia ya, gak pernah puas gitu kan.
1: Melihat rumput tetangga lebih hijau, lebih hijau. Ya Dikejar gitu
0: terus
1: ya. Melihat orang yang bersinar gimana gitu ya. Padahal sebenarnya dia bersinar gitu kan. Atau rumput dia juga hijau. Tapi mungkin kurang bersyukur.
0: Ini juga relate sama aku sebagai Gen Z. Mbak Inggit, karena kan sebagai Gen Z kadang kita juga ngelihat teman-teman kita yang dimana kita udah lulus kuliah, kok dia udah mencapai
1: pencapaian orang yang terlihat itu ya.
0: Dan kenapa aku belum ya? Ternyata Dewi harus ada rasa syukur seperti lagunya Mbak Inggit yang Serupa Embun.
1: Semoga bisa menginfluence ya vibes positifnya. Lalu yang ketiga itu berjudul Teman Sejati.
0: Teman Sejati.
1: Karya ciptanya oleh Kak Fian Yuan. Ini sangat relate dengan saya. Karena pencipta lagunya ini ceritanya mendedikasikannya untuk almarhumah Nika Ardila. Tapi menjadi relate dengan si Inggit karena dia kehilangan teman. Dimana temannya itu bagian dari tim kreatif saya juga, bagian dari teman dekat saya juga, yang bernama almarhum Moichino. Beliau biasanya itu MUA-nya saya. Jadi bayangin aja, saat saya masih berproduksi, produksi musik, beliau itu sakit hanya seminggu, masuk rumah sakit, terus tiba-tiba harus berpulang. Di saat saya belum menyelesaikan produksi-produksi musiknya, yang dimana biasanya dia yang akan merias saya. Nah, lagu itu harus dibungkus saat dia sudah tidak ada. Jadi kurang apa lagi relate-nya.
0: Ini ya berarti setelah hiatus 20 tahun itu Mbak?
1: Yes, setelah hiatus 20 tahun.
0: Adi, semoga nanti bisa damai di sisi surganya Allah ya Mbak ya.
1: Amin.
0: Yang terakhir lagunya ada apa aja Mbak Inggit?
1: Iya, lagu yang terakhir berjudul Kesepian. Itu menceritakan tentang sosok orang-orang yang selalu merasa sendiri dalam hidupnya. Karena mungkin dia belum menemukan jati dirinya ya. Padahal sebenarnya kita sendiri, walaupun dalam keadaan sendiri, walaupun dalam keadaan gelap sekalipun, kita kan masih punya Tuhan. Betul? Setiap insan itu memiliki Tuhan. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Seperti lagu Kesepian.
0: Aduh, ini juga relate banget lagi sama aku, Benggit. Karena kan kita sebagai Gen Z yang dimana kita sudah punya kehidupan masing-masing, punya kesibukan masing-masing, dimana kita udah gak bisa curhat satu sama lain ke teman-teman kita, dimana mereka pasti juga akan sibuk masing-masing. Betul. Gitu kan ya. Dan pastinya juga ngerasa agak sedikit kesepian. Pasti aku juga, teman berdua juga agak merasa kesepian. Karena yang dulunya ketika kita kuliah bareng apa segala macam, tiba-tiba kita udah gak bisa ngapa-ngapain bareng lagi. Tapi setuju juga sama katanya Mbak Inggit bahwa kita tuh gak kesepian banget, teman berdua, karena masih ada Tuhan ya. Oke, baiklah teman berdua. Mbak Inggit, ini ada yang tanya.
1: Boleh.
0: Dari Tam-Tam teman berdua. Boleh tahu jadwal performnya Kak Inggit? Sehat, sukses selalu.
1: Alhamdulillah. Kebetulan hari ini insya Allah nanti jam 5 sore ada di daerah Pelataran.
0: Pelataran?
1: Iya.
0: Pelataran Malioboro.
1: Betul sekali. Saya sendiri juga belum tahu loh. Jadi ini benar-benar excited saya akan datang ke sana.
0: Karena Mbak Inggit itu aslinya dari mana sih?
1: Kalau domisili memang Kabupaten Bogor. Tapi kalau dari kelahiran saya darah campurannya banyak nih. Jadi kalau dari bapak saya, kakek saya itu Purworejo, nenek saya Betawi Cina. Lalu kalau dari ibu saya, kakek saya asli Aceh, dan nenek saya asli Arab.
0: Oh,
1: gimana ya?
0: Gimana ya? Jadi kalau ditanya asalnya dari mana, agak bingung nyebutnya karena
1: Indonesia
0: campur-campuran.
1: Indonesia 100%
0: dari Sabang sampai Merauke ada teman berdua. Oke, mungkin Tam-Tam nanti bisa datang aja di pelataran Malioboro.
1: Boleh,
0: nanti di jam 5 sore
1: hati.
0: Ya.
1: Kita bisa silaturahmi ya.
0: Iya, oke, baiklah. Ini empat lagunya Mbak Inggit. Aku kemarin tuh baca dan aku udah dengerin loh lagunya Mbak Inggit
1: yang
0: Serupa Embun.
1: Terima kasih.
0: Dan bagus terus banget. Gimana? Aku tuh tadi hafal liriknya yang hidup apa Mbak? Iya ada. Hidup serupa embun.
1: Iya. Tiba-tiba saya lupa ya.
0: Iya, tadi aku sampai hafal tadi ya, begitu pas aku lagi dengerin.
1: Hidup ini serupa embun.
0: Nah. Itu ada cuplikannya teman berdua ya. Dan ini juga Mbak Inggit memilih warna pop rock, rock dan slow rock.
1: Betul.
0: Ya. Aku aduh, Mbak Inggit ini kan cewek ya, jarang banget teman berdua cewek tuh nyanyi dengan genre pop rock, rock dan slow rock nih. Kira-kira kenapa sih Mbak Inggit akhirnya memilih genre ini?
1: Iya. Pertama, kenapa saya memilih genre slow rock, karena saya bisa menyampaikan emosinya. Karena menurut saya ya memang genre slow rock itu tepat buat Inggit. Tapi bukan karena saya memiliki teknik vokal yang wow. Kita tahu ya kalau penyanyi profesional di slow rock atau di pop rock itu belting mungkin, terus tinggi sekali nadanya, gitu improvisasinya. Saya tidak memiliki di situ, tapi saya rasanya saya punya rasanya di situ, saya punya emosinya di situ. Jadi saat saya menyalurkan di situ nyaman gitu. Bukan berarti di genre yang lain saya tidak nyaman, tapi karena memang sulit untuk saya menyampaikan di situ begitu.
0: Tapi anyway, kalau pop gitu-gitu tuh harus kan identik dengan suara yang serak-serak basah gitu ya, Mbak. Padahal sebenarnya nggak ngaruh ya.
1: Nggak ngaruh kayak, sih. Benar.
0: Jadi kayak suaranya meskipun suara-suara biasa-biasa kayak kita, sebenarnya juga boleh-boleh aja ya.
1: Boleh-boleh aja. Bagaimana dia menyampaikan pesan kan dari lagu itu yang harus bisa disampaikan.
0: Oke, baiklah. Anyway, di mini album ini juga teman berdua Mbak Inggit ini jadi produser ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Aduh,
1: alhamdulillah.
0: Pusing gak sih Mbak harus nulis lagu sendiri, terus rekaman, jadi produser juga.
1: Luar biasa ya.
0: Sibuk ya teman berdua ya.
1: Iya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan semua itu ke Inggit ya. Di saat saya merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat. Golden age buat saya. Setelah 20 tahun saya diberi vakum, saat saya benar-benar totalitas mengabdi menjadi ibu rumah tangga, sampai detik ini masih sama. Cuman pada waktu itu kan saya benar-benar fokus dengan anak-anak yang masih kecil. Mereka masih harus butuh 25 jam bahkan ya untuk perhatiannya. Nah, saat ini anak saya sudah besar semua. Jadi saya punya waktu lebih luang lagi. Nah, bakat tersebut ternyata sama Allah digairahkan kembali, dihidupkan. Dan dengan restu suami, saya berpikir tanpa pikir panjang lagi lah gitu ya. Ya udah, saya bisa fokus mau jadi eksekutif produsernya, bisa nulis lagunya di rumah, tiba-tiba keluar idenya. Tinggal ambil aja iPad, kita tinggal tulis aja gitu kan. Terus kita ajak teman-teman yang bisa bersinergi menjadi circle saya untuk membantu saya memproduksi musiknya. Alhamdulillah.
0: Tapi setelah hiatus, ini kan hiatusnya agak lama ya Mbak?
1: Banget ya, 20 tahun.
0: Kira-kira agak lupa-lupa gitu gak Mbak? Atau tantangannya seperti apa? Karena hiatusnya udah lama banget ya.
1: Iya. Jujur ini justru jadi sesuatu hal yang baru justru. Karena sebenarnya 2 dekade yang lalu Inggit Ambarwulan ini penyanyi pop, bukan penyanyi slow rock. Jadi di band saya yang dulu itu lagu-lagunya pop. Kebetulan kan masih ada satu album warisan atau harta karun lah ya, yang tidak sampai ke industrinya, itu genrenya pop. Nah, setelah 2 dekade, karena saya mengidolakan almarhum Andika Ardila, jadi saya mendatangi sebuah museum sebenarnya itu. Tapi pada waktu saya mendatangi, saya tidak pernah berekspektasi akan menjadi musisi. Saya hanya ingin mendatangi, ingin silaturahmi, dan ternyata takdirnya di sana dibukakan kembali jalannya saya untuk menemui atau menjemput ya bakat saya yang lama itu, yang terpendam itu, dijadikan Karya. Betul. Jadi ini hal yang baru untuk dunia soul rock.
0: Ternyata dunia yang baru. Dan aku tadi udah dengerin lagunya. Lagunya enak banget, teman berdua.
1: Alhamdulillah.
0: Aku begitu kemarin tuh langsung, aduh ini Mbak Inggit ya. Oke baiklah, aku langsung lihat YouTube-nya. Dan ya, aku dengerin apa namanya, Serupa Embun yang jadi apa namanya,
1: jantung EP-nya,
0: jantungnya. Betul. Si mini album ini ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, aduh keren banget teman berdua. Oke deh, mungkin aku juga ingetin lagi buat teman berdua yang kalau kamu mau tanya-tanya ya soal mini albumnya Mbak Inggit, boleh banget tar kamu WhatsApp aja ke Nika di 0811 2511025. Abis ini kita dengerin dulu satu lagu dari Mbak Inggit, Cinta Bertahanlah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Niken, teman Pradua. Nyapa kamu di Musikpreneur sampai nanti jam 3 sore. Masih barengan juga sama Banggit, teman Pradua. Buat kamu yang mau tanya-tanya ya terkait obrolan kita di siang hari ini, boleh banget teman Pradua WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Anyway, Banggit juga katanya juga baru rilis single baru ya, Banggit.
1: Betul sekali. Judulnya
0: yang tadi kita udah sempat puterin, teman Pradua, Jiwa yang Terang.
1: Terima kasih. Matur suwun.
0: Matur suwun. Ini karena ada orang tuanya Mbak Inggit, bapaknya Mbak Inggit yang katanya orang Purwakarta, jadi bisa ngomongnya matur nuwun,
1: iya, teman Pradua. Purworejo.
0: Purworejo ya.
1: Iya betul. Jadi bisa paham matur suwun.
0: Matur suwun.
1: Dan kebetulan banyak saudara saya juga di Jogja, Mbak.
0: Di Jogja.
1: Iya,
0: tapi
1: di Bantul.
0: Kayak gitu tuh sebenarnya bisa ngerti omongan Jawa tapi enggak bisa ngomongnya atau gimana sih, Mbak?
1: Kalau misalnya nanti diajak dialeknya ya nggak bisa diajak lagi, diajak dialog ke bahasa Jawa, saya jawab nanti bahasa Indonesia.
0: Tapi ngerti kalau ada orang
1: ngerti.
0: Ya emang agak susah ya teman Pradua ternyata bahasa Jawa ya.
1: Betul.
0: Anyway, lagu Jiwa yang Terang ini tentang apa sih, Banggit?
1: Ya baik, Jiwa yang Terang adalah lagu ketiga yang Inggit Awulan tuliskan. Tepatnya saat saya mengalami sebuah titik terendah dalam dunia berkarir. Berkarya gitu ya. Pastilah ya, setiap manusia yang kerja dimanapun itu akan mengalami roller coaster ya. Naik turun, menghadapi konflik-konflik sosialnya. Nah saat itu saya merasa bahwa enough gitu, udah ya the end aja gitu. Karena ini kan memang saya berkarir bukan untuk yang ambisi. Saya hanya ingin berkarya. Tapi karakteristik saya itu tidak bisa mengeluarkan emosi yang harus seperti orang umumnya mungkin ya. Kalau orang kan kebanyakan kalau marah atau dia tersinggung atau dia mau apapun, dia bisa langsung konfrontasi kan. Kalau saya mungkin lebih ke dalam. Introvert sebenarnya.
0: Introvert ya.
1: Iya, introvert juga kan banyak jenisnya ya.
0: Jadi lebih gak dipendem
1: iya,
0: aja.
1: Iya, tapi untung jadi sebuah karya sih. Saya tulisnya.
0: Beda ya teman Pradua, kalau musisi tuh sakit hati atau marah aja jadi karya. Coba kalau kita ya. Kayaknya marah juga marah aja. So, di sesi kali ini Mbak Inggit, tadi aku udah share juga sama Mbak Inggit, aku mengajakin untuk main games.
1: Baik.
0: Aduh, ini udah aku siapin kartu banyak banget di depan aku.
1: Wow.
0: Jadi seru. Ini adalah kartu yang isinya pertanyaan Mbak Inggit.
1: Mbak
0: Inggit tinggal pilih aja kira-kira mau kartu yang mana, nanti aku bacain dan Mbak Inggit bisa jawab deh pertanyaan ini.
1: Baik.
0: So, Mbak Inggit mau pilih yang mana dari 5 kartu yang udah aku siapin?
1: Cap, cip, cup, belalang, kuncup. Mau yang tengah dong.
0: Oke, mau yang tengah teman Pradua. Oke, baiklah ya. Hal apa yang ada di diri orang lain dan kamu anggap itu red flag dan green flag? Waduh. Apa nih, Banggit? Hal apa yang ada di diri orang lain yang kamu anggap itu red flag dan juga green flag?
1: Gimana ya?
0: Kira-kira ada gak, Mbak, sih? Atau ngerasa, aduh ini kayaknya orang ini tuh red flag deh. Atau sikap yang menurutnya Mbak Inggit tuh red flag gitu loh. Kadang kan kayak misalnya kita harus harus ngikutin moodnya orang lain gitu. Itu kan juga kadang jadinya red flag ya. Ada gak sih, Mbak, kayak gitu?
1: Nah balik lagi tadi hampir sama ya yang tadi setelah saya menulis lirik Jiwa yang Terang. Sebenarnya ada, pasti ada di setiap sosial manapun kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Tapi karena karakternya saya, balik lagi karakter saya introvert, saya lebih memilih untuk mundur, untuk tarik diri kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu.
0: Seperti itu. Okay, karena
1: cari amannya ya. Cari aman buat diri sendiri ya.
0: Karena kan juga orang introvert ya, jadi emang gak mau memperpanjang,
1: menguras energi.
0: Iya, gak mau memperpanjang masalah juga ya, Mbak ya.
1: Menguras energi.
0: Lebih baik diem aja, teman Pradua. Lanjut deh, Mbak Inggit, kira-kira mau pilih yang mana lagi dari kartu yang udah aku siapin?
1: Boleh yang paling ujung, luar.
0: Yang paling kiri
1: ya,
0: Mbak?
1: Iya, betul.
0: Oke. Rumor aneh apa? Aduh, ini teman Pradua
1: nggak apa-apa kita ngibadi terus ya. Ini saya mau dikorek ya.
0: Rumor aneh apa tentang dirimu yang tidak sengaja pernah kamu dengar?
1: Baik. Nah, kan? Tarik nafas panjang. Ini ada korelasinya dengan lagu serupa Ambun. Jadi saya mengalami ujian pada waktu saya menulis lagu serupa Ambun, di mana saya disalahpahami oleh orang-orang. Okay? Yeah. Itu ujian saya anggap. Karena ya tadi balik, saya karakternya tidak suka berkonfrontasi atau mengklarifikasi jika ada beberapa oknum yang salah paham terhadap saya. Itu biarkan menjadi opini dia sendiri. Dan akhirnya mereka tidak puas sampai salah paham. Justru mereka menciptakan lagi bumbu-bumbu jadi lebih lebih gimana gitu kan. Akhirnya ya saya anggap itu adalah ujian buat saya. Ujian terbesar yang diberikan Tuhan adalah saat kita disalahpahami oleh orang. Dah gitu aja.
0: Saat kita disalahpahami sama orang dan membiarkan orang itu beropini ya. Terserah kamu mau mikir yang gimana tentang kita ya, Mbak.
1: Iya, selama kalau memang dia suka sama saya, dia pasti akan melihat saya dari sisi baiknya. Tapi kalau memang dari hatinya sudah tidak suka, ataupun bahkan dia jadi punya rasa membenci, ya saya mau klarifikasi apapun percuma.
0: Karena kalau emang udah benci duluan, nah, mau digimanain pun juga tetap akan salah kayak gitu juga ya.
1: Jelek aja kita.
0: Gak bisa diapa-apain teman berdua. Lanjut lagi Mbak Inggit.
1: Baiklah, sekarang yang bagian dalam boleh ya?
0: Boleh ya, ini udah aku ganti kartunya kok.
1: Oke.
0: Okay. Berubah lagi.
1: Siap, bagian dalam sekali, ujung?
0: Yang mana Mbak?
1: Paling dalam, ya betul.
0: Oke. Satu film yang menurutnya Mbak Inggit wajib ditonton semua orang adalah film apa Mbak?
1: Terbaru kah atau
0: terbaru film? Boleh. Atau film yang dari dulu-dulu juga gak apa-apa sih?
1: Saya sebenarnya miskin sekali nih sama wawasan perfilman. Gimana ya? Kak, tapi saya suka genre horor sih. Gitu, genre horor ya. Nah, kalau untuk yang terdekat, bahkan besok hari Sabtu, untuk film pertamanya, nobarnya, karena ini adalah idola saya. Ini kayaknya afirmasi gak sih? Saya jadi langsung mengendorse nih ya. Kebetulan almarhumah Nika Ardila dulu kan bikin film bersama Desi Ratnasari dalam judul Olga Sepatu Roda.
0: Olga Sepatu Roda.
1: Iya, nah besok itu hari Sabtu, saya beserta teman-teman akan roadshow ke Bandung sebagai kota terakhir. Dan kebetulan juga langkahnya di situ adalah hari pertama nobar bareng, nonton bareng bersama komunitas di bioskop. Jadi teman-teman harus ya nonton ya. Bagi pencinta Nika Ardila ataupun yang menyukai Desi Ratnasari ataupun menyukai old fashion lah ya gitu. Silakan nonton Olga Sepatu Roda yang sudah yang akan tayang di bioskop.
0: Di bioskop. Iya. Dan besok Rabu baru besok Sabtu ya mau roadshow ke Bandung.
1: Sampai ke Bandung kota terakhir.
0: Oke.
1: RRI Bandung.
0: Itu kayaknya itu film yang film lama yang di...
1: Betul, kamu pernah nonton kah?
0: Enggak, aku gak pernah nonton. Tapi kan
1: wajib ya nonton nanti.
0: Oke, okay, okay. Terbayang ya kalau Nika Ardila tuh kan zaman dulu. Ya udah zaman dulu berarti akan difilmkan lagi.
1: Iya, jadi film yang dulu film cuma dibikin bentuk film yang sekarang. Tapi bukan diulang, hanya diangkat lagi.
0: Oh ya, itu kayak Warkop di DKI gitu-gitu ya Mbak ya
1: berarti. Nah, betul, betul, betul.
0: Oke, oke, oke. Oke, lagi pertanyaan lagi ya Mbak ya. Satu kali lagi deh, boleh nih. Sudah aku persiapkan.
1: Tinggal 4 berarti ya.
0: Yes.
1: Karena kartunya tinggal 4, karena saya anak 4, saya suka sama yang bontot. Di mana tuh ngitungnya? Dari sisi mana?
0: Dari sisinya Mbak Gita aja.
1: Aku suka dari sisi sebelah kanan. Berarti yang bontotnya
0: yang sini. Iya. Oke. Aduh ini, aduh pertanyaannya agak ini.
1: Apa
0: ya teman berdua.
1: Tekan dong.
0: Pilih diselingkuhi atau selingkuh dan kenapa?
1: Aduh enggak enak dua-duanya ya.
0: Aduh ini agak bingung ya, pilih diselingkuhin atau selingkuh Mbak Inggit.
1: Aduh.
0: Pilihan
1: baiklah,
0: yang sulit ya.
1: Diselingkuhi aja deh. Diselingkuh. Saya enggak mau jadi pelaku. Ayo amit-amit ya.
0: Iya, amit-amit ya. Sebenarnya juga diselingkuhin juga enggak enak dan menyelingkuhi juga enggak enak ya, Mbak ya. Tapi kayaknya enggak mau jadi pelaku, jadi diselingkuhin aja enggak apa-apa, teman-teman.
1: Pilihannya berat.
0: Pilihannya berat banget ya. So, mungkin kita lanjutin lagi nanti
1: Bengit
0: ya. Kalau kamu juga pengen gabung teman berdua nanti boleh banget WhatsApp aja. Kenikan ini seru banget ngobrol sama Bengit ya. Nanti di sesi terakhir juga Bengit bakalan bawain lagunya secara live teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nikan di Broadway Jogja di Musik Planner pastinya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Musik Brenner masih nemenin kamu barengan sama Niken teman berdua, masih barengan juga sama Mbak Inggit teman berdua, dan kita sudah masuk ke sesi paling akhir teman berdua. Anyway, ini Mbak Inggit, ada teman berdua yang mau tanya, mungkin bisa aku bacain ya.
1: Boleh.
0: Dari Andar yang dari Purworejo juga nih.
1: Wah,
0: Mbak Inggit, salam dari Purworejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan-jangan tetangganya Mbak Inggit ini ya.
1: Tetangganya saudara saya, sepupu ya. Amin.
0: Anyway, dari Andar di Purworejo ini, sudah berapa album yang sudah direkam Mbak Inggit dan berapa buah lagu?
1: Ya baik, terima kasih sebelumnya Mas Andar atas apresiasinya menyapa Inggit. Untuk lagu, Inggit sudah memiliki 7 lagu.
0: Wow, 7 lagu.
1: Iya. Dan masih belum berupa satu album. Masih berupa mini, yaitu EP. Di dalamnya ada 4. Tetapi kalau untuk judul untuk jumlahnya ada 7 lagu. Dan sudah satu yang belum rilis musik videonya. Jadi kalau misalnya di total lah ya, sama musik videonya, nanti akan ada 8 lagu. Gitu. Yang terakhir ini kan Jiwa Yang Terang.
0: Jiwa Yang Terang.
1: Iya, masih on proses. Masih setengah mateng.
0: Gitu. Ini juga katanya syutingnya sampai ke Selandia Baru, benar gak sih, Mbak?
1: Betul. Itu bentuk dari rasa bersyukur.
0: Iya. Kenapa akhirnya memilih untuk syuting sejauh itu, Mbak, di negara orang?
1: Iya, kebetulan basically-nya Inggit Awulan ini pencinta alam. Dan kedua, lagu ini kan tadi saya gambarkan tentang titik terendah ya, pada saat itu saya membuatnya. Tetapi justru saya ingin membagikannya, sharingnya itu dalam bentuk ciptaan Tuhan. Di mana yang indah yang Allah ciptakan itu. Jadi kebalikan 180 derajat dengan apa yang dirasakan sama penyanyinya. Karena saya ingin memberikan vibes positif. Di dalam itu kan dunia landscape-nya, terus atmosfernya di Selandia Baru tidak ada di Indonesia. Karena memang kita di Indonesia kan negara khatulistiwa ya, negara hangat ya, hangat loh. Jadi kalau yang di bawah ini Selandia Baru di bagian belahan selatan udah jelas berbeda dari landscape apapun. Saat pertama kali saya melihatnya, wow, ini ya indah sekali. Jadi bentuk ciptaan Tuhan salah satunya yang saya datangi, ingin saya berikan dalam bentuk musik videonya di Jiwa Yang Terang.
0: Sekalian juga menyampaikan bahwa ternyata ciptaan Tuhan tuh juga sebegini indahnya.
1: Nah, ya? Maksudnya seperti itu.
0: Oke. Kira-kira tantangannya apa sih, Mbak Inggit? Kan syutingnya di negara orang, di mana itu juga yang pas lagi salju atau?
1: Betul, kebetulan sudah mulai memasuki winter. Tapi kalau untuk salju, walaupun summer, mereka akan selalu memiliki salju ya. Karena sudah cuaca ekstrim kan, sudah minus juga. Dan bisa dikategorikan salju abadi lah di sana, walaupun summer.
0: Pas ke sana minus berapa, Mbak?
1: Minus 5 dong. Luar biasa, alhamdulillah hipotermia. Yang namanya hipotermia saya rasakan pertama kalinya.
0: Ternyata tantangannya adalah minus 5 hipotermia, teman berdua.
1: Betul.
0: Kayak gitu juga kayaknya perlu izin apa segala macam gak sih, Mbak, kalau di negara-negara orang tuh?
1: Untuk saat kita bikin project ya, gitu. Oh, alhamdulillahnya enggak ya. Di sana bahkan turis-turis lokal pun atau turis internasional sangat welcome saat saya di jalan bikin video klip. Karena kan memang kami tanpa harus repot-repot bawa dokumentasi alat-alat yang berat ya, cukup melalui handphone. Sebenarnya irit budget sih ya. Gitu kan. Jadi mereka tahu lah, karena mulut saya kan komat kamit, ada musik juga, mereka tahu lah itu fungsinya untuk apa, sedang apa gitu. Bahkan ada kejadian lucu bule gitu ya. In frame saat saya lagi bikin video, dia in frame sambil hai gitu. Wah, welcome sekali gitu. Luar biasa sambutannya.
0: Terus habis ini kira-kira ada rencana karya berikutnya atau enggak, Mbak Inggit? Karena setelah single Jiwa Yang Terang, terus habis itu udah ngeluarin mini album Memoir, kira-kira apa rencana selanjutnya, Mbak Inggit?
1: Ada dong, pastinya setiap musisi ingin berprogres ya. Begitu juga dengan Inggit Awulan. Insya Allah tahun depan saya ingin memiliki album dan ingin bisa langsung showcase mungkin. Roadshow-nya kalau saat ini, tahun ini visit radio. Insya Allah tahun depan Allah mudahkan.

0: sudah memberikan kesempatan untuk Inggit. Jadi bagi pendengar Pro 2 dimanapun berada, khususnya di wilayah Yogyakarta, yang suka sama karya Inggit atau ingin kenal Inggit lebih dekat lagi, boleh banget kepoin atau mau direct langsung nanti dengan Inggit di media sosial Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Musik dengan nama akun yang sama, yaitu Inggit A Wulan, INGGIT spasi A spasi WULAN. Dan kalau untuk musiknya sudah ada di seluruh digital platform kesukaan kalian, salah satunya ada di Spotify dengan nama akun yang sama, Inggit A Wulan. Matur suun
1: teman peraduan, nanti bisa cek-cek aja ya di Spotify, iya, ataupun di platform digital kesukaan kamu. Dan seperti janji kita di awal juga, sebelum pamit, Mbak Inggit nanti bakal membawakan salah satu lagu dari mini album Memoir spesial buat teman peraduan. Mungkin Mbak Inggit bisa siap-siap dulu ya.
0: Boleh.
1: Dan teman peraduan, thank you ya sudah dengerin Iken di Musikpreneur hari ini. Dan terima kasih juga untuk Mbak Inggit sudah berbagi cerita di hari ini. Semoga mini album Memoir ini nanti bisa semakin banyak pendengarnya, menemukan pendengarnya, dan bisa menemani teman-teman yang lagi berproses lagi ya, Mbak Inggit ya.
0: Betul.
1: So, teman peraduan, jadi jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan dengarkan penampilan spesial dari Inggit A Wulan, hanya di Musikpreneur Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja.
0: Info Pro 2.
1: Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pelantikan rencananya akan digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan Sudaryono sendiri akan menetapkan ia definitif menduduki jabatan Kepala BGN. Hal ini menindaklanjuti permohonan pengunduran diri Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN. Nanik menyampaikan permohonan pengunduran dirinya dengan alasan kesehatan. Mensesnek mengatakan dengan pelantikan ini maka Sudaryono secara penuh akan fokus mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Dengan pelantikan ini maka jabatan Sudaryono sebagai Wamentan akan dilepas. Kita beralih ke berita kedua. KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh penyidik dari hasil penggeledahan dan pendalaman perkara yang hingga kini masih terus berlangsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menyebut, temuan diperoleh penyidik usai menggeledah kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Meski demikian, Taufik belum memastikan adanya tindak pidana dalam temuan tersebut. Menurutnya, penyidik masih mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang telah diperoleh. Sementara itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya juga menyebut dugaan pengondisian hasil audit tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Menurut Budi, dugaan tersebut diperoleh dari rangkaian penyidikan yang masih berlangsung. Namun KPK belum mengungkap daerah lain yang dimaksud karena penyidik masih mendalami keterangan saksi, tersangka, serta barang bukti.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke berita ketiga masih dari RRI.co.id. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan setiap warga negara asing yang terbukti melakukan tindak pidana di Indonesia akan diproses secara hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya melalui deportasi dan pencekalan, tetapi juga dengan proses peradilan hingga hukuman penjara. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan penindakan pidana diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum asing. Kebijakan itu sekaligus mencegah masuknya warga negara asing yang memiliki niat melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Pada hari Selasa kemarin, Ditjen Imigrasi melimpahkan berkas perkara 10 WNA pengguna visa investor fiktif ke Kejari, Kota Tangerang. Mereka terdiri atas 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak yang diduga menyalahgunakan fasilitas visa investor. Penyidikan kemudian menemukan sejumlah dokumen yang digunakan untuk mengajukan visa investor, seperti akta notaris dan rekening koran perusahaan diduga merupakan dokumen fiktif. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, mengatakan para WNA diduga melakukan pemalsuan data dan memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh visa serta izin tinggal investor. Meski mengantongi izin tersebut, mereka tidak memiliki aktivitas usaha yang nyata di Indonesia.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan tentunya bahagia. Sebahagia aku nih teman Pro 2, sore hari ini bisa kembali menyapa kamu di sore ceria. Dan tentunya di hari Rabu aku punya sesuatu yang spesial teman Pro 2 ya. Nanti aku bakalan ajakin kamu buat belajar dan tentunya sharing-sharing gitu ya, menggunakan bahasa Inggris di RRI English Corner. Dan tentunya aku akan menghadirkan tamu gitu kan ya, yang bakalan kita ajakin ngobrol-ngobrol dan berlatih menggunakan bahasa Inggris teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang di sore hari ini lagi kepanasan, walaupun harusnya sih setengah 4 tuh udah enggak terlalu panas sih ya teman Pro 2. Tapi kalau misal emang masih kepanasan ya udah ngadem dulu aja kali ya, mungkin beli es dulu gitu ya kan. Atau kalau aku sih yang paling bisa gitu ya ngademin itu adalah air putih dingin teman Pro 2. Jadi daripada minum yang manis-manis terus gitu ya, ya udah minum air putih dingin aja

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau kamu biasanya tuh sering masak di rumah gitu ya kan, ataupun juga sering beli makan dari luar gitu ya. Apalagi kalau misal beli makanannya tuh via ojek online ya kan. Terus juga mungkin sering banget belanjanya tuh belanja online. Nah, pastinya ada nggak sih kayak perasaan kayak aduh aku nyampahnya banyak ya, ya kresek lah, ya bubble wrap lah, terus ada kardus lah dan lain sebagainya, teman pro 2. Nah, tentunya kalau sampah-sampah yang memang itu bisa didaur ulang ataupun juga digunakan kembali itu kan memang bisa kita pisahkan gitu ya. Tapi kalau misal sampahnya adalah sampah yang tidak bisa kita gunakan kembali ataupun juga yang udah kotor, kadang-kadang kayak ya main buang aja gitu enggak sih ke tempat sampah, padahal sampah ini jadi masalah yang serius gitu kan ya. Salah satunya juga di kota Yogyakarta, teman pro 2. Nah, karena beberapa waktu lalu itu kan TPA atau tempat pembuangan sampah di Piyungan itu kan sempat tutup. Kemudian banyak sekali warga daerah istimewa Yogyakarta tuh yang membuang sampah-sampahnya di pinggir jalan atau bahkan di sungai, teman pro 2. Nah, tentunya pemerintah kota Yogyakarta nggak tinggal diam, teman pro 2. Karena memang Pemkot Jogja ini sedang melakukan normalisasi Sungai Code yang tentunya diharapkan nantinya tuh sungainya akan jadi jernih kembali dan bisa digunakan untuk aktivitas warga, teman pro 2. Dan tentunya masih aja ada warga yang membuang sampahnya di sungai, teman pro 2. Oleh sebab itu pemerintah kota Yogyakarta ini sedang bersiap-siap untuk menerjunkan tim patroli sungai dan akan memasang kamera pengawas atau CCTV untuk memantau aktivitas pembuangan sampah liar di wilayah Sungai Code, teman pro 2. Dan menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, proses normalisasi Sungai Code ini kan memang dilakukan secara bertahap, teman pro 2. Dan tentunya setelah pengerjaan normalisasi Sungai Code selesai, ini akan bergeser ke Sungai Gajah Wong dan tentunya ke sungai-sungai yang lain di wilayah Kota Yogyakarta. Jadi yuk kita sebagai warga Kota Yogyakarta mulai aware dan juga mulai bantu-bantu gitu kan ya, untuk tidak membuang sampah di Sungai Code, teman pro 2, agar proses normalisasi sungainya tuh bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa cepat gitu ya kan. Aku tuh udah kayak bayangin kalau misal di pinggir Kali Code tuh kita bisa nongkrong dengan enak, terus juga bisa melihat keasrian sungai gitu ya, di mungkin kayak di kafe-kafe ataupun juga di angkringan di pinggir Kali Code. Kayaknya syahdu gak

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali, cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Weekend.
1: Ya teman Pro 2, masih barengan sama aku Gatrisha aja yang tentunya masih bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang Yogyakarta, ini kan banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi gitu ya. Dan juga jajanan ataupun juga kulineran yang bisa kita nikmatin, ya kan. Dan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan memang banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang sedang berusaha untuk naik kelas gitu ya kan. Dan tentunya bikin produk-produk yang keren dan tentunya bisa bersaing dengan produk-produk dari produsen besar ataupun juga dari pabrik, teman Pro 2. Dan tentunya pemerintah tidak tinggal diam gitu ya. Pihak pemerintah ataupun juga dinas-dinas terkait ini sering banget gitu ya melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM gitu ya, seperti yang dilakukan Basnas Sleman yang memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan dari masyarakat ini bisa memberikan bantuan gitu ya kepada para pelaku UMKM di Sleman, teman Pro 2. Dan tentunya selain bantuan stimulan, Basnas Sleman ini juga memberikan bantuan berupa pendampingan kepada para pelaku usaha. Dan tentunya menurut pendamping UMKM Basnas Kabupaten Sleman, Joko Yugianto, pendampingan kepada UMKM ini meliputi penguatan sistem usaha, manajemen kelompok, dan juga pengembangan akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Dan kayaknya sih kita cukup beruntung ya hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pemerintahnya, entah itu pemerintah provinsi ataupun juga kabupaten atau kota gitu ya, ini benar-benar memperhatikan para pelaku UMKM yang tentunya banyak sekali mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, teman Pro 2. Semoga UMKM-UMKM di Jogja ini kedepannya bisa terus berkembang dan bisa naik kelas tentunya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udah pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Ya teman Pro 2, tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, yang sore hari ini masih bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan kayaknya sore hari ini di depan kantor Pro 2 Jogja, ya lalu lintasnya lumayan rame teman Pro 2, tapi enggak terlalu macet sih. Jadi ya semoga di ruas jalan yang kamu lewatin untuk pulang ke rumah juga gak terlalu macet ya. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu bersungut-sungut karena jalanannya macet gitu ya? Tapi ketika suatu hari kamu lewat gitu ya, terus enggak macet, justru kamu tuh heran, tumben nih kenapa ya kok gak macet sih padahal biasanya macet. Aduh ya, namanya manusia ya teman Pro 2, kadang-kadang dikasih macet ngeluh gitu ya, enggak dikasih macet juga malah heran ya kan. Well teman Pro 2, di sore hari ini kamu masih bisa request loh. Kamu bisa gabung aja langsung ke 0811-251-1025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di sore hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Raisa, Love You Longer. Teman Pro 2, ini tadi lagunya tuh udah di request gitu ya sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung sore hari ini ke 0811-251-1025. Ada Taufik di Godean, katanya pengen dengerin lagu ini ya. Udah aku puterin nih Taufik, semoga suka ya. Dan selanjutnya aku juga mau puterin nih satu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, yang udah di request sama Sania. Terima kasih juga buat Sania yang udah gabung di sore hari ini. Enjoy.

Ya teman Produa, emang lagu sesi potret ini kan menggambarkan kehilangan ya teman Produa, apalagi kehilangan orang yang tersayang gitu ya kan. Dan mungkin kamu pernah atau malah sedang mengalami kehilangan teman Produa. Jadi peluk untuk kamu semuanya yang pernah ataupun juga yang sedang kehilangan teman Produa. Dan tentunya semoga kamu bisa berangsur pulih gitu ya kan. Dan take your time teman Produa. Jangan hiraukan omongan orang yang kayak jangan sedih mulu, yang sabar, yang lah gitu ya. Pokoknya kamu yang tahu sendiri gitu ya, kapan kamu mau apa ya, kamu bisa memproses rasa kehilangan itu dengan baik gitu ya, dan bisa comeback lagi dan berdiri di atas kaki kamu sendiri dengan baik gitu ya. Dan juga apa ya, bukan mengubur perasaan kehilangan tapi berdamai dengan perasaan kehilangan tersebut teman Produa. Dan tentunya sesaat lagi kita dengarkan dulu ya kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Produa Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Produa yang melaksanakannya. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Hunalika ta'a Zakaria Rabbah Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabin anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa khasuran wa nabiyyan min as-salihin. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia masih berdiri di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat mengatakan, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, dan dia seorang panutan dan dia punya kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan nanti dia adalah seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria di usia yang senja 90 tahun dan beliau menengadahkan tangannya di hadapan Allah di dalam mihrabnya dan memohon agar dia diberi keturunan yang baik, kemudian Allah mengirim malaikat yang mengatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabin, bahkan masih berdiri di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan nanti kamu akan diberi anak namanya Yahya yang dia adalah seorang nabi. Kemudian fitrah manusiawinya Nabi Zakaria mengatakan, Qala Rabbi anna yakunu li hulamun wa qad baghalakani kibar wa imraati akhir qala kadzalika wa yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria sebagai manusia dia mengatakan, Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Kemudian Allah mengatakan, Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa. Islam mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang tangguh, yang senantiasa punya optimisme ketika yakin akan keberadaan Allah, maka Allah juga akan membalas keyakinan itu. Maka la yaruddul khata ila adwa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini mungkin sedang dalam gundah gulana, yang hari ini sedang mengalami keterjepitan, jangan pernah menyerah. Walai ta'yusu mirahillah innahu la ya'asu mirahillah ilal qawmil kafirin. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa, hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak percaya adanya Allah. Kita pasti bisa ketika kita memposisikan Allah dengan benar, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini punya Allah. Nabi Zakaria sudah memberikan contoh bagaimana umur 90 tahun, bahkan istrinya divonis mandul, tetapi atas kehendak Allah, kun fayakun, apa yang dikatakan oleh Allah, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Aduh lagu toh.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat kasih kamu 5 lagu gitu ya, yang tentunya bisa kamu pilih. Dan nanti untuk lagu dengan vote terbanyak atau dengan pilihan terbanyak itu bakalan Aca mainkan di jam 18.45. Tentunya buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, nih dengerin baik-baik teman Pro 2 ya. Untuk lagu yang bisa kamu pilih di kesempatan sore hari ini adalah lagunya Wisnu Santika barengan sama Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Terus juga lagunya Miley Cyrus teman Pro 2 yang Flowers. Terus abis itu lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Terus juga lagunya Taylor Swift, I Knew You, I Knew It teman Pro 2 ya. Terus yang terakhir itu adalah lagunya Bara Suara Sementara. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana teman Pro 2 untuk didengarkan di malam hari ini? Langsung aja kamu kirimkan pilihan kamu ke 0811 251 1025. Aku tunggu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Sekarang kalau mau makan onigiri nggak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman Produa. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman Produa ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
2: Ini Indonesia.

0: Ya teman pro 2, malam hari ini kamu mau makan apa sih? Kalau biasanya kita tuh makan nasi gitu ya, sama sayur, terus juga sama lauk. Dan kalau tadi sih aku tuh lihat satu postingan gitu ya. Jadi yang namanya gak cuman ibu-ibu sih sebenarnya, tapi mungkin kalau misal kayak anak kos gitu tuh bisa yang namanya meal prep gitu kan ya. Cuman masalahnya adalah kita tuh selalu tergoda untuk jajan, teman pro 2 ya kan. Jadi ya kadang-kadang ada mubazirnya juga gak sih teman pro 2 untuk meal prep, sementara kita tuh gak masak tiap hari gitu ya kan. Misalnya nih meal prep udah beli brambang bawang gitu ya kan. Tapi karena kita masaknya tuh gak tiap hari, jadinya brambang bawangnya itu udah layu atau syukur-syukur malah udah busuk gitu ya kan. Jadi justru pengennya sih ngirit gitu ya untuk meal prep, tapi justru jatuhnya malah jadi boros karena jadi mubazir nih teman pro 2. Jadi buat kamu, kalau misal kamu hidup di kos-kosan ataupun juga udah berkeluarga gitu ya, kamu tim yang suka meal prep atau kayak ya udahlah sepunyanya bahan aja gitu ya. Karena aku tuh ngerasain gitu ya, kadang-kadang kalau misal pas udah food prep itu tuh ya enak aja gitu, karena kita punya bahan makanan di rumah gitu ya teman pro 2. Cuman masalahnya karena aku juga sering tergoda untuk jajan, jadi kadang-kadang meal prepnya tuh jadi mubazir, terus ada yang busuk-busuk gitu ya, ada yang kayak kelupaan lah ternyata masih punya ini, masih punya itu di kulkas gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih teman pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang. Dibakar aja.
2: Tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau. Bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali, biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

Iya teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh tiba-tiba lagi misalnya kayak lagi happy gitu ya, terus tiba-tiba ada sesuatu yang men-trigger kamu untuk jadi tiba-tiba tuh kayak langsung gak mood aja, atau mungkin langsung sedih aja gitu teman pro 2. Terus kalau misal kamu tuh lagi sedih ataupun juga lagi gak mood tiba-tiba gitu ya, nah buat naikin mood kamu lagi tuh kamu biasanya ngapain sih teman pro 2? Karena ada macam-macam cara ya kan. Kalau beberapa tips yang aku baca itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mood kita teman pro 2. Misalnya bisa dengerin lagu favorit ya kan. Terus abis itu bisa makan makanan favorit, abis itu bisa makan coklat yang katanya bisa bikin kita happy gitu ya kan. Terus ya kalau misal kamu suka kopi gitu ya, ya boleh lah ya minum kopi atau mungkin minuman favorit kamu yang lain gitu. Terus bisa juga lihat video-video lucu ataupun juga postingan-postingan orang yang lucu-lucu gitu ya kan. Ya banyak banget sih hal-hal yang bisa bikin mood kita jadi baik lagi, atau bisa ningkatin mood kita jadi baik lagi gitu teman pro 2. Nah biasanya kalau misal pas mood kamu lagi jelek ataupun juga mood kamu lagi berantakan, nah itu biasanya kamu tuh ngapain sih? Aku pengen tahu nih teman pro 2, karena siapa tahu gitu ya tips-tips dari kamu tuh bisa aku share, jadi bisa dipraktekin juga nih sama teman-teman pro 2 yang lain yang mungkin moodnya tuh sore hari ini lagi agak-agak enggak bagus gitu ya, karena mungkin tadi ketiduran sebelum maghrib gitu ya, terus kayak bangun-bangun tuh gitu teman pro 2 ya. Atau yang benar-benar lagi capek banget gitu ya, jadi moodnya tuh berantakan. Atau ada juga yang kelaparan gitu ya, jadi hangry teman pro 2. Hungry sama angry jadi hangry teman pro 2. Nah share dong tips kamu gimana caranya buat ningkatin mood.

0: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain WA yang udah dikirim ke 0811251025. Tentunya di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di sore hari ini. Ada Theo di Magelang yang pilih lagu nomor 345, Sal Priadi, Taylor Swift, Juicy Lucy. Terus juga ada Fuad gitu ya, yang pilih lagunya Sal Priadi, Taylor Swift, dan juga Juicy Lucy. Rini di Pakem juga sama, pilih lagunya Sal Priadi, Taylor Swift, dan juga Juicy Lucy. Lara Purnamasari juga sama, pilih lagunya Juicy Lucy, Sal Priadi, dan Taylor Swift. Abis itu ada Lavernia yang pilih lagunya Miley Cyrus, Taylor Swift, dan Juicy Lucy. Kevin Ariel pilih lagunya Wisnu Santika, Juicy Lucy, dan Miley Cyrus. Terus juga ada Mesa, dia pilih lagunya Sal Priadi, Taylor Swift, dan juga Juicy Lucy. Terus Katri di Playen, dia pilih lagunya Wisnu Santika, Miley Cyrus, dan juga lagunya Sal Priadi. Berarti ya udah jelas lah ya, tiga lagu yang paling banyak milih adalah lagunya Sal Priadi, terus lagunya Taylor Swift, dan juga lagunya Juicy Lucy. Ya udah, langsung aja deh aku bakalan puterin tiga lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

bertemu sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Easy on Me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang udah dipilih gitu ya sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-251-1025. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung malam hari ini di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Aku pamit ya teman Pro 2, abis ini kita bakal gabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Tapi sebelumnya ada Ajeng, dan nanti Ajeng juga bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ada book review juga loh teman Pro 2. Aca pamit, selamat malam, bye.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional dari rri.co.id. ASEAN menyerukan kepada Amerika Serikat dan juga Iran agar menahan diri serta mengutamakan dialog untuk mencegah meningkatnya ketegangan di kawasan. Organisasi tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi demi menjaga stabilitas dan juga keamanan regional maupun global. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melalui keputusan Presiden, dan juga pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan usulan Jaksa Agung dan juga telah melalui mekanisme tim penilaian akhir. Pemerintah berharap kepemimpinan baru ini semakin memperkuat penegakan hukum khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meningkatkan pemantauan terhadap dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi serta mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan kondisi di lapangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam sampai nanti di jam 24, teman Pro 2. Dan kita akan awali untuk Jaga Malam kali ini dengan MLC Music Live Chat, dan kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan akan disiarkan ke seluruh Pro 2 se-Indonesia.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, yes, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh. Boleh
2: lah. Vibe-nya udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Bener. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Bener.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Bener, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, yeah. Oke.
1: Lu
0: okay,
1: juga
0: okay.
1: Ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, itu. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay.
2: Ya okay. Wow. Yang kelakar.
1: Oke, okay.
2: Ya,
1: okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine. Tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget kontennya.
1: Ramai banget. Iya, makanya ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
2: yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat
1: kenapa?
2: Music?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Suka lah macam ya lah, orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat
1: apa pun. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, wow, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat. Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh.
0: Gak ada
2: yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayang kau. Itu still your father. Tapi enggak. Itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul gitu. Privilege ya.
1: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan
1: yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ini ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Okay. Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Okay. Yeah. Cuman minor aja perubahannya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa easy listening gitu ya. Yes.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan enggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin. Iya, dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh, Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lo banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: tadi kayaknya agak jauh sih. Iganya marah terhadap gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay.
1: Oh, karena nggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Oke. Okay.
2: I don't know. Iya. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten nggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali.
2: Kadang lah, kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
1: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yeah, yeah, bener.
0: Flight
2: attendant.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Ada namanya. Tapi nomornya nama oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya? Ya
2: ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, ya.
1: Hmm.
2: Ada jadi, gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak
1: iya, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dibikin kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku pura ya.
0: Sengaja. Oh sengaja. Oke. aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang kali ya rasanya kali ini kita bisa jumpa lagi menemani kamu di program kesayangan kamu setiap hari Rabu malam, teman Pro 2 di Book Review. Sebuah ruang berbagi inspirasi dari karya-karya yang tentunya banyak maknanya dan juga nilai kehidupan. Dan malam ini kita akan membedah sebuah buku yang mengangkat sosok perempuan pejuang kemanusiaan, seorang tokoh yang selama ini dikenal konsisten merawat nilai toleransi, keberagaman dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan udah di tanganku ya teman-teman dua, satu buku yang judulnya adalah Sinta Nuriyah Merawat Solidaritas Kemanusiaan. Buat kalian yang penasaran dengan bagaimana covernya, kalian bisa langsung kunjungi YouTube kami di RRI Jogja Official, teman-teman berdua. Tentunya udah aku angkat nih bukunya ya. Dan buat kalian tentunya juga bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-2511-025. Nantinya di segmen kedua kita akan bacakan satu persatu pertanyaan kalian yang kita akan tanyakan kepada narasumber yang akan bergabung kali ini. Dan bersama kita telah hadir dua penulis buku yang tentunya sudah hadir dari jauh di sana melalui Zoom meeting ya teman-teman berdua, yaitu Bapak Syaifullah Amin dan juga Bapak Ahmad Mukafi Niam. Melalui perbincangan malam ini kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Sugeng Dalu, Pak Niam dan juga Pak Syaiful Amin.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Luar biasa, waalaikumsalam. Ini kalau kita di pesantren biasanya manggilnya Gus nih. Gus Niam dan juga Gus Amin. Nge kan? Bagaimana kabar, baik nge Gus nge?
1: Alhamdulillah saya bukan Gus Mbak, saya santri biasa.
0: Santri biasa. Ngapunten Mas, Pak Amin. Nah baru on ya kali ini. Bagaimana kabar baik Pak Amin ya?
2: Selamat malam Sugeng Dalu, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah Sugeng Dalu oke. Wah, ini kedua narasumber kita yang sangat familiar kalau kita kalau biasanya buka sebuah aplikasi yang sangat terkenal gitu kan ya, NU Online. Nah, begitu teman Pro 2, buat kalian yang penasaran dengan salah satu aplikasi ini ataupun belum menggunakan, itu juga bisa untuk buka Al-Qur'an dan lainnya teman Pro 2. Dan beliau Pak Ahmad Mukafi Niam yang tentunya sempat memimpin redaksi NU Online dari 2015 dan juga 2022 nggih Pak Niam nggih, betul ya?
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Dan juga betul sekali. Dan juga tentunya yang turut mengisi di dalamnya ada tulisan yang luar biasa di Buletin Jumat. Beliau ada Pak Syaiful Amin. Ini dua-duanya dari masih di stay di Jakarta atau pribun nggih?
1: Masih di Jakarta saya,
0: Pak. Masih di Jakarta, luar biasa. Jadi teman-teman dua mungkin mohon maaf kalau sedikit agak delay ya, karena kita agak jauh gitu kan ya, tapi semoga tentunya tidak terlalu jauh delaynya. Dan satu buku yang luar biasa, Sinta Nuriyah Merawat Solidaritas Kemanusiaan, yang kali ini kita akan kupas gitu kan ya, terkait dengan satu buku ini. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ini, bagaimana sih yang melatar belakang ini lahirnya sebuah buku yang keren banget, Sinta Nuriyah Merawat Solidaritas Kemanusiaan. Mungkin dari Pak Niam dulu, monggo bisa disampaikan.
1: Ya, Bu Sinta itu kan memang istri dari Gus Dur ya, tokoh yang sangat dihormati dengan Nahdlatul Ulama. Nah, selama ini kan sudah banyak sekali buku-buku yang ditulis terkait dengan Gus Dur gitu kan. Tetapi selama ini yang khusus menulis tentang Gus Sinta kan belum ada. Kemudian ya putri kami juga ada kerjasama dengan Panisio, sebelumnya sudah ada kerjasama dalam penulisan buku tertentu. Ya udah ya, kita lanjutkan penulisan Gus Cinta, gitu.
0: Baik, baik, baik. Jadi ya karena tentunya kita ingin mengenalkan juga bagaimana kehebatan Bu Sinta Nuriyah ini, yang tentunya itu tadi ya, sebagaimana judulnya Merawat Solidaritas Kemanusiaan, begitu nggih Pak Niam nggih. Tapi kalau kita ke Pak Syaiful, Pak Amin, begitu kan ya? Mengapa panjenengan memilih menulis dari sosok Bu Sinta Nuriyah ini sebagai tokoh utama dari buku ini?
2: Ya, kita tahu bangsa Indonesia termasuk bangsa yang rendah literasinya. Dan di antara hal yang membuat literasi rendah itu adalah minimnya produksi buku-buku yang bagus, terutama buku-buku tentang ketokohan. Sehingga karena tidak ada bukunya, apa yang mau dibaca. Yeah. Meskipun itu hal yang sangat fatalis ya, tetapi bahwa kami ingin agar ada sosok yang bisa dijadikan inspirasi oleh kawan-kawan muda, khususnya para aktivis dan lebih khusus lagi para aktivis perempuan serta aktivis keagamaan yang bergerak lintas agama, di mana terkadang sulit sekali mencari contoh yang bisa dijadikan referensi bersama tentang keinekaan di Indonesia dan bagaimana menyikapinya. Nah, Bu Sinta adalah sosok yang sangat tepat untuk hal itu, dan juga sosok yang sangat kuat karakternya, karena sebagaimana kita tahu Bu Sinta adalah seorang yang memiliki disabilitas, seorang yang dengan sifat disabilitas ini sangat jarang untuk bisa dijadikan referensi, sehingga kehadiran Bu Sinta ini dengan tingkat kepopulerannya, karena Bu Sinta adalah istri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan juga dengan tingkat perjuangannya yang begitu gigih, khususnya karena beliau juga adalah seorang disabilitas, maka ini menjadi contoh atau keteladanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia.
0: Baik-baik. Ingin mengenalkan kepada anak muda gitu kan ya, bagaimana tokoh yang memang ada di balik perjuangan kemerdekaan Indonesia yang merawat keutuhan dan juga solidaritas kemanusiaan. Dan kalau kita memahami sebuah arti merawat solidaritas kemanusiaan, sebetulnya apa yang ingin disampaikan dari judul ini, Pak Niam?
1: Bahkan jenis secara umum warga NU itu kan dianggap sebagai komunitas yang sangat toleran, ya termasuk ya, karena kan prinsip apa namanya hubungan antar agama itu kan juga sangat bagus. Nah, termasuk salah satunya dalam hal ini dilakukan oleh Bu Sinta Nuria. Beliau itu kan memang setiap bulan Ramadan menyelenggarakan program sahur bersama. Nah, kalau biasanya masyarakat itu kan ada buka bersama, kalau beliau menyelenggarakan sahur bersama. Tempatnya juga kan di tempat-tempat mewah, tapi juga di halaman gereja, halaman kelenteng, di balai desa, dan juga terutama itu di menyasar memang komunitas-komunitas yang selama ini kurang tersentuh oleh masyarakat. Itu. Nah, saya pikir itu menjadi salah satu poin penting ya. Beliau itu kan dia salah satu dalam tulisan tersebut dikatakan beliau itu tuh kan bukan seperti kata yang dikelilingi oleh jamaah, tapi beliau itu adalah air yang mengalir, ya, air yang mengalir menyusuri tempat-tempat yang lebih rendah, yang memberi kesejukan, kan begitu Mbak? Nah, itu saya pikir ya itu luar biasa bagi beliau. Tidak banyak ya sekarang tokoh-tokoh yang terus menjaga solidaritas kemanusiaan seperti itu, ya. Orang lebih banyak memikirkan kepentingannya sendiri seperti itu, Mbak.
0: Unik loh ini ya. Di balik ada cerita tadi ya Pak Niam ya, bahwa Bu Sinta ini punya sebuah gebrakan sahur bersama, tapi lokasinya di gereja gitu kan ya. Dan itu sangat-sangat unik, dan mungkin jarang orang ya yang melakukan hal itu. Mungkin kalau buka bersama gitu sering ya, tapi ini sahur bersama. Tentunya beberapa hal yang dilakukan Bu Sinta ini ya itu tadi dalam rangkaian merawat solidaritas itu tadi ya tentunya Pak Niam. Kalau dari riset dan juga pengumpulan data selama penulisan buku ini bagaimana prosesnya Pak Amin?
2: Ya, kami melakukan riset dan pengumpulan data dari berbagai bahan bacaan, tetapi yang paling menarik justru adalah ketika wawancara dengan Bu Sinta itu sendiri, karena kalau hal yang apalagi di sekarang di zaman online, hal-hal yang sudah bisa dilihat di tempat lain tentu tidak terlalu menarik, karena itu sudah ada di internet, itu sudah ada di YouTube, itu ada di TikTok gitu kan zaman sekarang. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa kami melakukan wawancara dengan Ibu Sinta ini untuk waktu yang sangat panjang, dalam arti sangat panjang itu karena satu, memang kondisi fisik dari ibunya sendiri adalah seorang disabilitas, tetapi sangat penting adalah bahwa meskipun saya ini santri di pondoknya Gus Dur atau pondoknya Bu Sinta, tetapi Bu Sinta ini adalah pribadi yang sangat menghormati tamu. Jadi meskipun saya ini santri, tapi diberlakukan seperti tamu ketika mau wawancara, sehingga Ibu Nyai Sinta sendiri itu melakukan persiapan-persiapan yang serius untuk menerima kedatangan kami yang ingin wawancara untuk bukunya tersebut. Karena Bu Sinta memperlakukan kami dengan serius, maka waktunya menjadi panjang begitu. Kapan buat janji, kapan bisa dilaksanakan, kapan ada waktu untuk benar-benar bisa wawancara dengan nyaman, santai, dan ada ya semacam suguhan dan lain sebagainya di ruang tamu dengan apa namanya tempat duduk dan meja yang tertata rapi, yang seperti memperlakukan tamu-tamu pada umumnya begitu. Padahal saya sendiri adalah seorang santri di pondoknya Gus Dur, di pondok Ibu Sinta itu. Nah, tetapi untuk keperluan wawancara ini ya diperlakukan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi saya sendiri selaku penulis bahwa di dalam rangka merawat solidaritas kemanusiaan itu, Bu Sinta bukan sekedar berbicara atau mengkampanyekan, tetapi melakukan dalam perbuatannya bahwa semua manusia itu hendaknya diperlakukan dengan setara gitu. Jangan mentang-mentang orang berpangkat kemudian menganggap orang-orang biasa itu sebagai tidak berguna dan diperlakukan semena-mena, tidak seperti itu. Dan jangan juga mentang-mentang mayoritas kemudian minoritas itu diskriminasi atau dilakukan dengan seenaknya saja, seperti itu, Mbak.
0: Okay, wow, pasti dalam nuansa yang deg-degan banget ya, Pak Amin, di mana kita sowan ke Bu Nyai gitu kan, yang tadinya sebagai seorang santri ternyata diperlakukan seperti itu, luar biasanya. Itu suatu hal yang apa ya, yang jarang juga ya kan dilakukan. Tapi kalau kita ngomongin tentang bagaimana proses dan juga berapa lama nih proses dari terbitnya buku Sinta Nuriyah sampai jadi dan juga terbit, dan juga bagaimana tantangan dalam kepenulisan dari satu buku ini? Bagaimana Pak Niam?
1: Ya, memang seperti disampaikan oleh Mas Amin tadi, itu memang proses penulisannya cukup panjang ya. Tapi dari tahun 2019-an kayaknya. Lama. Tapi memang kan bukan soal, ya memang macam-macam ya kendalanya, tapi yang jelas kan pada akhirnya kan ya ada buku-buku yang menjadi buku-buku tabuan, buku-buku tertentu yang kita lihat kan juga memang proses-proses penulisannya kan juga lama, kan ada berbagai tantangan riset, narasumber dan lain-lain. Tapi yang jelas pada intinya sekarang juga sudah terbit dan beliau sendiri sangat sangat suka dengan buku itu. Dia sendiri yang ya juga membantu proses pengecekan juga apakah informasi-informasi yang ditulis dalam buku tersebut akurat atau tidak, seperti itu. Karena memang beliau itu sebelumnya pernah menjadi wartawan.
0: Okay, penulis juga ya.
1: Ya, soal tulis-menulis itu ya sesuatu yang sudah menjadi keseharian.
0: Yeah.
1: Beliau itu tokoh istrinya Gus Dur yang seorang intelektual, dia sendiri itu juga mantan seorang jurnalis. Jadi soal isi buku itu ya akurat gitu.
0: Yeah. Oke, berarti tentunya riset dan lainnya sampai terbitnya satu buku ini ya cukup panjang, namun ternyata banyak sekali yang sangat tentunya apa ya menjadi ikon banget gitu kan ya dari sosok Bu Sinta Nuriyah ini. Tapi kalau ingin disampaikan gitu kan ya, mungkin kisah mana yang paling menyentuh nih Pak Amin dan juga Pak Niam dari satu buku ini yang sudah ditulis Panjenengan, kisah mana yang paling menyentuh? Dari Pak Amin dulu mungkin ya, monggo.
2: Iya, mungkin kalau kisah yang paling menyentuh barangkali pada umumnya manusia sepanjang zaman itu ya kisah asmara ya, kisah cintanya.
0: Oke, romansnya nih ya.
2: Iya, romansnya. Cinta ini cukup menarik ya. Di dalam buku itu kita bisa melihat bahwa Bu Sinta sebagai anak yang dilahirkan sulung dari 18 bersaudara, tetapi hanya 11 yang masih hidup. Dan Bu Sinta ini lahir ketika ibunya masih berusia 16 tahun.
0: Oke, ya, cukup muda
2: dan,
0: ya.
2: Dengan kelahiran yang rapat di zaman itu kan, dengan kelahiran yang rapat kemudian Bu Sinta harus mandiri gitu. Nah, tiba di masa remaja Bu Sinta, ternyata Bu Sinta kemudian dilamar oleh Gus Dur dan menikah tanpa kehadiran mempelai pria.
0: Oke.
2: Ini adalah satu hal yang unik, bahkan sampai sekarang di zaman kapanpun itu hal yang unik, bagaimana seorang perempuan sulung yang mandiri dari awal karena dia sulung dari 11 bersaudara itu kan menikahi seorang pria yang tidak ada di hadapannya gitu. Tetapi kemudian dan sementara saat menikah itu ya Bu Sinta masih kuliah di Jogja. Nah, pun sebelum menikah ya memang sudah kenal, tetapi hubungan komunikasi dilakukan lewat surat. Nah, ini jadi sangat klasik gitu kan zaman-zaman itu. Karena Gus Dur saat itu sedang di Mesir. Nah, sehingga ketika Bu Sinta kemudian setelah menikah yang belum ada mempelai laki-laki di hadapannya, kembali ke kampus itu diledekin sama teman-temannya begitu.
0: Oke, ya.
2: Jadi orang kan biasanya kalau belum menikah dipanggil nona. Kalau sudah menikah dipanggil nyonya.
0: Ya.
2: Nah, karena Bu Sinta ini sudah menikah tetapi belum ada mempelai laki-laki di hadapannya, maka oleh teman-temannya dia diledek nonya gitu panggilannya.
0: Mix ya berarti ya Pak Amin ya, nonya.
2: Antara nonya dengan
0: yang penting
2: gitu.
0: Bukan noni dong.
2: Ya bukan. Okay. Noni itu boleh. Jadi ini apa namanya juga sebuah pengalaman hidup yang jarang dilalui oleh banyak manusia. Dari jutaan manusia kira-kira siapa sih yang mau dinikahi orang yang ketika menikah tidak ada di hadapannya, kira-kira kan itu.
0: Tapi
2: Bu Sinta kemudian bersedia dan setelah bertemu dan dengan segala liku-liku bersama Gus Dur, Bu Sinta mendampingi Gus Dur sampai akhir hayatnya. Dan ketika ditanya ya Bu Sinta bilang satu-satunya yang dicintai ya suaminya gitu.
0: Wow, romantis banget loh ini, apalagi di ending buku ada sebuah tulisan bahwa ketika kangen menghadap foto Gus Dur gitu kan ya, sambil di meja rias itu, wah itu memang sangat deep banget sih. Kalau dari Pak Niam sendiri, kisah mana yang paling menyentuh hati nih menurut Pak Niam dari satu buku Sinta Nuriyah kali ini?
1: menurut saya sih terkait dengan yang menjadi inspirasi ya.
0: Ya.
1: Terutama beliau itu kan ya dapat musibah ya, sebuah kecelakaan gitu kan yang membuat beliau akhirnya tidak bisa berjalan. Tetapi peristiwa tersebut tidak membuat beliau menjadi orang yang menyerah.
0: Hmm,
1: gitu kan. Beliau itu kan kemudian kuliah gitu kan, sampai S2 ketika apa namanya lift kampus itu rusak, dipandu segala macam gitu tuh kan nggak semua orang ya mampu menghadapi situasi seperti itu gitu ya. Tetapi beliau itu pantang menyerah. Luar biasa, saya itu terinspirasi itu situasi seperti itu. Dan memang dalam rentang panjang perjalanan hidup beliau, ya kehidupan pasangan tersebut memang penuh tantangan ya.
0: Ya.
1: Jadi ya seperti disampaikan oleh Mas Min tadi bahwa menikah tapi tidak ada pasangannya gitu kan.
0: LDR.
1: Yang dipelangin gitu dibagiin oleh kakaknya ya. Bisri Kansuri yang 81 tahun gitu kan. Nah terus kemudian waktu itu kan ya kehidupannya sederhana, terus kemudian ya jualan kacang, terus merawat anak. Ya Gus Dur itu kan sebagai seorang tokoh ya sangat pemimpin tertinggi NU gitu ya. Kesibukannya sangat luar biasa,
0: luar biasa
1: ya, di oleh umat untuk selalu hadir gitu kan. Sementara beliau itu juga punya keluarga, punya anak yang harus diurus. Nah Bu Sinta itu mengambil peran sebagai ya orang yang sosok yang ini, yang mengawal kehidupan rumah tangganya. Dan saya yakin ya pembagian peran tersebutlah yang membuat ya keluarga tersebut berhasil memberikan sebuah dampak luar biasa kepada bangsa ini gitu kan. Ya Gus Dur menjadi seorang pemimpin umat, pemimpin negara dengan berbagai kontribusi-kontribusi yang luar biasa bagi kemanusiaan gitu ya, bagi umat Islam, bagi ya manusia terutama seperti pembakar kira-kira.
0: Oke, wow. Yang luar biasa itu tadi ya, dengan mungkin ada satu ujian yang menimpa begitu kan, kemudian sehingga mungkin sulit berjalan dan lainnya. Tapi kalau bahasa Jawanya orang Jawa itu kadang ngelokro, nah beliau tidak begitu ya, justru memberikan karya-karya yang luar biasa untuk Indonesia gitu ya Pak Niam ya, kurang lebih ya. Oke. Baik. By the way teman berdua, buat kalian yang mau bergabung kali ini dan memberikan pertanyaan, tentunya kalian bisa bergabung di 0811-2511-025. Nanti di segmen kedua kita akan bacakan dan juga kita akan jawab satu persatu tentunya bersama dengan kedua narasumber kita yang membahas satu buku yang luar biasa, yakni Sinta Nuriyah Merawat Solidaritas Kemanusiaan. Pak Niam dan juga Pak Amin, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bergabung lagi di segmen kedua, tentunya masih di Book Review.

0: dalam lembar buku Dunia Terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih bareng aku nih, Safira Ajeng, tentunya di book review kali ini. Di kesempatan kali ini, teman Pro 2, kita masih terhubung dengan kedua narasumber kita yang membahas satu buku yang luar biasa, yakni seorang Sinta Nuriyah yang mengangkat sebuah judul Merawat Solidaritas Kemanusiaan, yang tentunya dengan kedua narasumber kita penulisnya dari satu buku ini, yakni ada Pak Syaifullah Amin dan juga Pak Ahmad Mughafini Am yang masih terhubung dengan kita melalui Zoom meeting. Dan kali ini mohon izin Pak Niam dan juga Pak Amin, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah bergabung di 08112511025. Tentunya sudah banyak sekali yang sudah tergabung kali ini. Dari Fuad dulu nih. Oke, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad, izin tanya nih. Tidak sedikit ya anak muda itu yang takut menghadapi ujian rumah tangga karena merasa belum siap secara mental, bahkan ada yang memilih untuk tidak menikah. Apa nilai yang ingin disampaikan penulis untuk generasi muda melalui tokoh Bu Sinta dalam buku ini? Dan juga saya sebagai seorang suami dan juga melihat dari POV suami, apa yang bisa saya terapkan dan juga amalkan setelah membaca buku ini? Mungkin dari Pak Niam terlebih dahulu, monggo silakan.
1: Ya, tadi dari perjalanan hidup beliau itu kan bisa kita ambil contoh atau inspirasi tadi ya, bahwa ya kehidupan rumah tangga itu kan bisa berjalan kokoh dan berkembang ketika kedua pasangan itu saling support, saling mendukung, saling bekerja sama gitu ya. Jadi bagaimana misalnya dalam perjuangan hidup mereka itu kan, ya Bu Sinta itu kan kemudian jualan kacang goreng, jualan es lilin gitu kan, menyewa sawah dan lain-lain, itu kan contoh-contoh bagaimana ya kehidupan rumah tangga itu bukan hanya kewajiban suami. Kalau dalam konteks pendekatan agama yang kaku itu kan ya udah itu kan di rumah aja, tapi tanggung jawab mencari nafkah itu kan ya tanggung jawab suami. Tapi ya dalam tradisi kita di Jawa, ya udah kita udah menjadi sebuah pasangan, bagaimana tantangan-tantangan hidup itu kita lalui bersama, kan seperti itu ininya. Dan memang salah satu hal penting menurut saya adalah di keluarga Bu Sinta itu memang dari dididik untuk tidak membeda-bedakan peran antara laki-laki dengan perempuan.
0: Baik.
1: Jadi sejak kecil tadi disampaikan oleh Mas Amin bahwa beliau itu banyak sekali saudara gitu ya. Nah, pada keluarga tertentu itu kan ya urusan dapur itu kan urusan perempuan gitu kan, urusan cari duit, urusan laki-laki. Tapi di keluarga Bu Sinta itu ya anak laki-laki juga harus bisa memasak, bisa nyambel dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut tidak dilahirkan dari wacana-wacana gender, tapi ya tradisi tersebut, ya kesadaran akan kesetaraan gender itu ya sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan rumah dia sejak kecil gitu, tanpa perlu impor dari mana, dari mana maupun gitu. Itu begitu Mbak, kira-kira.
0: Oke. Bagaimana dengan Pak Amin untuk menanggapi dari pertanyaan Fuad kali ini? Apalagi nih tadi dari Fuad memberikan pertanyaan juga bahwa Fuad seorang suami ya kan, dan juga melihat dari POV suami itu apa yang sebetulnya bisa diterapkan nih dan juga diamalkan setelah membaca satu buku Sinta Nuriyah ini.
2: Ya, ini adalah salah satu tujuan penting dari kami menulis buku ini, yaitu bahwa kita menghadirkan sosok Ibu Sinta sebagai perempuan yang tangguh dan juga keluarga Gus Dur yang tidak mengekang kehidupan perempuan. Jadi kalau di istilah anak-anak muda sekarang ini kan salah satu hal yang membuat melambatnya angka pernikahan itu adalah terlalu banyaknya perempuan standar TikTok gitu kan di dalam pergaulan itu. Jadi Gus Dur meskipun beliau adalah seorang kiai, seorang ulama, seorang pemikir Islam dan sudah sejak lahir dia hidup di dalam tradisi pesantren, tetapi Gus Dur tidak kemudian melarang istrinya untuk beraktivitas. Kegiatan kewartawanan Bu Cinta itu juga masih tetap jalan. Dan seperti yang banyak diceritakan dan sangat populer ini, karena Gus Dur juga cerita, Bu Cinta cerita, dan banyak referensi di mana-mana tentang hal ini, yaitu bahwa ketika keduanya memulai berumah tangga, itu tidak kemudian bergantung pada satu pihak saja. Seperti terajin-terajin saat ini kan, misalnya CEO yang sedang menyamar gitu kan. Jadi, jadi Gus Dur meskipun dia seorang anak dari Menteri Agama, cucu dari ulama besar gitu, tetapi mereka memulai kehidupan dengan hal-hal yang kecil seperti jualan es. Dan itu real, memang jualan es yang sifatnya hanya hitungan biji atau puluhan gitu, bukan jualan es, tapi sebenarnya 10 truk setiap hari, bukan begitu. Memang hanya bungkus es yang kecil-kecil itu gitu loh. Dan jadi Bu Cinta juga mau menemani Gus Dur dalam situasi yang seperti itu gitu loh. Jadi tadi misalnya ketika dari awal Bu Cinta menikah itu belum ketemu Gus Dur, meskipun sudah kenal, dan Gus Dur juga sudah cukup terkenal khususnya untuk daerah Jombang waktu itu kan, karena bagaimanapun juga keluarga Gus Dur adalah keluarga yang sangat terpandang gitu. Tetapi tidak kemudian Bu Cinta ini ekspektasinya berlebihan. Nah, saya sebagai istrinya Gus Dur, yang ngapain saya harus capek-capek, enggak gitu. Tetapi Bu Cinta tetap membantu Gus Dur dengan cara ikut terlibat di dalam mencari maisah atau pencaharian, ya bahkan dengan hal yang sangat sederhana, yaitu jualan es batu gitu lah, jualan es lilin gitu yang diceritakan Wanda, atau jualan es apapun lah itu, es cekek atau es apa ya sekarang itu. Tetapi intinya Bu Cinta juga adalah seorang sarjana gitu kan, di tahun itu gitu sudah sarjana. Itu juga bagaimana kalau misalnya Bu Cinta itu gengsi gitu kan, ah ngapain saya sarjana kok, mending jualan, saya ngajar lah jualan es gitu kan, misalnya begitu. Tapi itu dijalani mereka berdua gitu, apalagi Gus Dur juga kan dari Mesir gitu kan, mahasiswa luar negeri gitu kan, anaknya menteri, ibunya juga DPR gitu kan, terus kakeknya ulama besar, pasti punya pondok gitu. Tapi tidak kemudian hanya ngejar, saya maunya ngejar mahasiswa, enggak gitu. Bahkan Gus Dur tetap mendatangi pengajian-pengajian di masyarakat-masyarakat lingkungannya gitu kan. Itu juga masih berlaku di Jakarta. Dan kita melihat bagaimana kesabaran Bu Cinta, karena Gus Dur bukan kemudian hanya jualan es terus tidur gitu, enggak, tapi dia adalah seorang yang melalang buana kemana-mana gitu kan, baik di lingkungan sekitar maupun ke luar kota. Dan itu sangat sering sekali bagaimana Bu Cinta selalu sabar menjalani hal itu, kira-kira begitu.
0: Okay. Baik, terus bagaimana Pak untuk tadi sebagai seorang suami nih?
2: Yang ya itu, yang pertama satu ke kesulitan dari kebanyakan laki-laki ketika takut menikah adalah takut tidak bisa memenuhi ekspektasi dari calon pasangannya.
0: Baik.
2: Dan oleh karena itu Bu Cinta mengajarkan bahwa ya ekspektasi itu urusan lain, tetapi kenyataan itu harus dihadapi dengan riang dan penuh tanggung jawab.
0: Baik.
2: Itu. Yang kedua adalah perempuan juga takut menikah karena takut nanti dikekang, takut nanti karirnya terhambat, takut nanti kebebasannya hilang gitu. Tentu sebagai orang beragama ada batasan-batasan, tetapi Gus Dur dan juga dari banyak literatur Islam, bahkan Siti Fatimah pun diceritakan mau menggiling gandum gitu kan, padahal Siti Fatimah ini adalah putri dari Nabi gitu. Nah, sehingga diceritakan bahwa ketika tangan Siti Fatimah ini kasar, Nabi memegang, kemudian ditanya, tangan kok kasar gitu, saya membantu suami untuk giling gandum gitu. Maka kemudian Nabi bersabda, ini adalah tangan yang dirindukan oleh surga, tangan-tangan seperti inilah yang ada di surga. Jadi tidak kemudian Islam itu membatasi perempuan untuk bekerja selama dalam batas-batas yang bisa ditolerir di dalam kehidupan keluarga tersebut. Nah, ini pun kemudian menganulir adanya relatif terhadap pesantren, adanya pandangan sebelah mata terhadap dunia pesantren, bahwa kamu jangan menikah dengan anak-anak pesantren, jangan menikah dengan anak-anak santri, karena nanti kamu nggak boleh apa-apa lagi gitu, kamu akan terhambat karirmu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi menurut saya jawaban dari pertanyaan Pak Fuad itu. Ya. Jadi Husinlah maupun Gus Dur dalam hal ini memberikan contoh atau keteladanan memulai rumah tangga dengan cara yang apa adanya gitu. Jadi ketika laki-laki itu semakin takut karena kebanyakan perempuan menggunakan standar TikTok saat ini, dan ketika perempuan itu juga takut untuk menikah karena takut dikekang, nah, itu tidak terjadi pada Bisita dan Kustur gitu. Dan mereka bukan menikah terus hidup enak itu enggak, tetapi menjalani keseharian seperti umumnya manusia.
0: Oke. Baik-baik, memang betul Pak Amin, kadang-kala itu ya yang menjadi problem untuk melanjutkan ke tahap berikutnya karena sebuah ketakutan gitu kan ya. Takut nih nanti kalau dapat kekangan dari suami dan lainnya gitu kan ya. Padahal ternyata sebetulnya bisa saling apa ya, saling melengkapi dengan saling memberikan support juga. Terutama lagi tadi juga memulai perjalanan keluarga dari nol itu yang suatu hal yang luar biasa. Justru malah jadi ada kisah romance tersendiri ya Pak Amin ya.
2: Ya, seperti pom bensin nanti mulai dari nol.
0: Jadi mulai dari nol. Oke, oke. Baik itu Fuad, terima kasih banyak pertanyaannya. Kita akan lanjutkan ke Kevin di Catur Tunggal, Yogyakarta kali ini. Selamat malam Kak Ajeng, juga Bapak Ahmad dan juga Bapak Amin. Salam toleransi, saya Kevin Aril di Catur Tunggal mau tanya, apakah ada fakta ataupun narasi baru tentang Ibu Sinta Nuriyah yang belum pernah diketahui publik sebelumnya dan juga berhasil terungkap nih di buku ini. Kemudian di sinopsis buku ini saya membaca kalau disebutkan bahwa Bu Sinta Nuriyah itu fokus pada pemberdayaan perempuan dan juga anak melalui Puan Amal Hayati. Nah, gimana buku ini memotret perjuangan beliau melawan ketidakadilan gender? Dan kemudian yang nomor tiga tadi ya, terkait dengan gender sudah. Dan nomor tiganya, buku ini juga menyoroti peran Bu Sinta Nuriyah sebagai penyandang disabilitas sekaligus pemimpin pergerakan. Sisi humanis apa yang dari perjalanan hidup beliau yang paling berkesan bagi Bapak berdua, baik Pak Niam dan juga Pak Amin? Monggo, mungkin Pak Niam bisa disampaikan terlebih dahulu pertanyaan dari Kevin Aril di Catur Tunggal kali ini.
1: Ya, terima kasih. Tadi kan juga sudah saya sampaikan tadi di bagian awal bahwa bagi saya yang paling berkesan adalah ya perjuangan hidup beliau yang tadi dari nol, kemudian perjuangan beliau mendampingi Gus Dur dari Jombang, kemudian pindah ke Jakarta mendampingi istri seorang ketua BPNO, tokoh pergerakan, aktivis, dan kemudian menghadapi musibah, dan kemudian beliau bangkit lagi ketika ada apa namanya bangkit lagi setelah mengalami kecelakaan, kemudian kuliah S2, kemudian memperoleh gelar Dr. Honoris Causa, dan sampai sekarang di usia lebih dari 70 tahun beliau tidak pernah berhenti untuk terus mengabdikan hidupnya bagi orang banyak.
0: Seperti
1: itu.
0: Oke, oke.
1: Nah, itu bagi saya itu sebuah inspirasi yang luar biasa. bagi banyak orang yang kita yang sehat yang apa macam-macam, sekarang itu kan kebanyakan hidupnya dipenuhi dengan ya scroll TikTok, nonton YouTube dan lain-lain. Tetapi beliau itu memiliki visi yang sangat luar biasa yang patut kita teladani. Bagi saya itu, Mbak.
0: Oke, kalau kita ke Pak Amin ini tadi, fakta apa atau narasi baru tentang Bu Sinta yang belum pernah diketahui publik gitu kan ya, dan berhasil nih terungkap di satu buku Sinta Nuriyah kali ini, dan juga apa ya, ditulis oleh Panjenengan untuk disampaikan kepada pembaca.
2: Ya, banyak ya, terutama dari sesi wawancara saya dengan Ibu Sinta itu ada banyak hal terungkap terkait dengan silsilah keluarganya, terkait dengan bunga-bunga kesukaan Ibu Sinta, dan juga hal-hal yang terkait dengan teman-temannya. Itu banyak sekali. Yang tentu saja tidak bisa saya katakan di sini. Kalau saya katakan di sini juga, wah, sudah terungkap juga, tidak ada di buku.
0: Iya, betul.
2: Selanjutnya yang tadi tentang Puan Amal Hayati ya. Mm-hmm. Puan Amal Hayati ini adalah yayasan yang diinisiasi Bu Sinta itu yang memperjuangkan keadilan gender itu dengan advokasi dan pendidikan. Jadi Puan Amal Hayati ini mengadvokasi korban-korban kekerasan dengan basis gender ya, dalam arti bukan kekerasan perampokan di jalanan gitu, bukan, tapi kekerasan basis gender biasanya terjadi di rumah tangga gitu. Nah, itu banyak sekali diadvokasi oleh Ibu Sinta dengan yayasan Puan Amal Hayatinya. Selanjutnya apa, Mbak?
0: Okay.
2: Dia melakukan juga pendidikan-pendidikan tentang keadilan gender. Jadi agar perempuan ini mendapatkan bekal di dalam hubungan kekeluargaan, baik suami istri maupun bapak dengan anaknya atau anak dengan keluarganya, karena masih sering banyak keluarga-keluarga yang mendiskriminasi anak-anak perempuan mereka, tidak boleh berpendidikan melebihi saudara laki-lakinya misalnya, atau banyak juga keluarga-keluarga terutama di kalangan menengah ke bawah itu yang sangat mendiskriminasi perempuan dengan hanya diperbolehkan atau bahkan diwajibkan memiliki keterampilan di urusan dapur saja, tidak yang lainnya.
0: Baik-baik. Oke, baik, begitu ya untuk Kevin Aril yang ada di catur tunggal yang telah memberikan pertanyaan di malam hari ini tentunya. Namun mohon izin Mbak Niam dan juga Pak Amin, karena kita masih tinggal 3 menit waktu yang tersisa. Saya ingin mendengarkan, mungkin bisa disampaikan nih pesan dan juga harapan dari kepenulisan buku Sinta Nuriyah ini kepada pembaca, dan tentunya harapan yang mau disampaikan kepada pembaca, dimulai kita dari Pak Niam terlebih dahulu, nanti dilanjutkan kepada Pak Amin. Moga silakan Pak Niam.
1: Ya, terima kasih. Ya, kalau bagi kita tokoh, kehidupan seorang tokoh dengan membaca buku tersebut

0: manfaat yang paling banyak kepada orang lain.
1: Yeah.
0: Hmm. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang kira-kira menurut saya pesan yang patut kita contoh dari beliau.
1: Oke, semangat menebarkan manfaat begitu, untuk masyarakat, untuk orang yang ada di sekitar kita, begitu ya, kurang lebih Pak Niam. Dari Pak Amin, bagaimana satu buku Sinta Nuriyah Merawat Solidaritas Kemanusiaan, apa yang ingin disampaikan untuk pembaca?
2: Iya, yang pertama, bila Anda ingin mendapatkan contoh tentang perjuangan yang dimulai dari nol, seperti orang-orang biasa, dan terus istiqomah sampai sukses, bahkan tetap ada di garis perjuangan sampai di usia senja, maka bacalah buku ini. Dan ya, juga bila Anda adalah anak-anak muda yang takut untuk menikah karena hal-hal tadi, karena takut ekspektasi yang berlebihan atau karena takut ditekan, maka bacalah buku ini, karena ini bisa menjadi referensi bahwa ketika menikah itu tidak harus dikekang dan tidak harus semua langsung serba enak.
1: Baik. Luar biasa ini ya untuk jombloan dan juga jomblowati. Nampaknya ini salah satu buku yang pas banget buat kalian tadi yang disampaikan Pak Amin. Kalau takut nikah nih karena dikekang, bisa dibaca buku ini. Karena banyak sekali cerita dari Bu Sinta Nuriyah yang ternyata setelah menikah justru malah banyak sekali karya yang dihasilkan. Begitu ya Pak Amin ya. Baik, kalau ingin beli buku ini caranya gimana Pak Amin dan juga Pak Niam? Monggo bisa disampaikan.
2: Baik, yang pertama tentu saja bisa di toko buku Canisius di Tirisan di Yogyakarta.
1: Okay.
2: Dan juga bisa di sosial media Canisius. Okay. Baik di medsosnya Instagram dan Facebook atau lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli dan Lazada.
1: Oke, baik. Pak Amin memilih siapa yang akan mendapatkan buku? Tadi ada Kevin dan juga ada Fuad. Siapa ini?
2: Fuad itu yang ketakutan itu.
1: Tentang menjadi suami tadi.
2: Fuad itu, ya.
1: Oke, berarti Pak Nia memilih Kevin. Bukan memilih, harus milih Kevin ya. Oke, baik. Selamat untuk Kevin dan juga untuk Fuad yang udah mendapatkan dua unit buku ya kali ini. Yang tentunya persembahan dari Canisius dan juga tentunya kedua narasumber kita yang luar biasa sudah bergabung kali ini. Dan saya juga akan menantikan selalu karya-karya dari Pak Niam dan juga Pak Amin tentunya kali ini. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat Pak Amin dan juga Pak Niam yang telah berkenan untuk
2: terima kasih banyak.
1: Baik, sudah bergabung untuk kesempatan kali ini bersama dengan Pro 2 Jogja. Dan semoga teman Pro 2, buku Sinta Nuriyah Merawat Solidaritas Kemanusiaan ini dapat menjangkau nih lebih banyak pembaca, menginspirasi lahirnya semangat kemanusiaan, toleransi serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan kali ini tentunya sebelum saya akhiri, saya boleh pantun gak Pak?
2: Oke, mantap, pantun.
1: Pantun terakhir dari saya, belum. Pantun terakhir dari saya, malam hari langit membiru, angin sejuk menyapa taman, mari membaca menambah ilmu, buku menjadi jendela kehidupan. Sampai jumpa di book review edisi berikutnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam Sugeng Dalu, teman Pro 2. Kali ini buat kalian yang lagi di perjalanan ataupun lagi dengerin Pro 2 Jogja. Dan menyapa kali ini ada Kalara Purnama Sari. Halo, assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak? Enggak boleh. Boleh dong, bercanda kali Kalara. Boleh-boleh, silakan Kalara mau request apa langsung ketik aja. Ketik nanti di share ke aku, dan nanti akan aku tentunya puterin spesial buat Kalara Purnama Sari. So buat kalian teman berdua juga jangan lupa langsung join aja di 08112511025. Nanti akan aku puterin requestan spesial kalian. Halo malam Kak, aku Lia dari Purworejo. Halo Purworejo, jauh-jauh nih Purworejo nih. Minta ya Kak lagunya Semenjak Ada Dirimu. Oke, aku carikan dulu ya Kak Lia yang ada Purworejo. Kali ini satu lagu dari Hi-Fi ya, yang judulnya apa ya judulnya ya? Oke, aku carikan dulu ya. Kalau Semenjak Ada Dirimu nih apa sih ya? Ada Mbak Tri nih biasanya bisa nebak ini ya. Oh ini ya, Hi-Fi ya. Oke, dari Kak Lia yang ada di Purworejo, siap aku puterin. Ada Hi-Fi featuring Yuvi Widianto, Semenjak Ada Dirimu, spesial buat kalian juga yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini bareng aku Safira Acing yang tentunya siap menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 24. Lama banget jeng jawabnya. Terima kasih ya tadi kali ya udah aku puterin spesial buat kamu. Ada semenja ada dirimu dari Yovie Widanto dan juga Ivy. Kali ini udah aku puterin spesial buat kali ya yang ada di Purworejo. Purworejonya mana nih kali ya? Boleh dong di info-info ya kan Purworejonya mana. Dan aku juga mau menyapa ada mbakku dari Pakem. Halo Mbak Rini di Pakem yang udah gabung. Matur nuwun lho Mbak. Pun sare tereng niki. Jam segini tidur. Kayaknya yang tidur jam segini Mbak Tri aja nih karena nanti malam mau lemburan biasanya nih ya. Oke, kali ini aku juga mau menyapa Mbak Rini yang udah gabung di jaga malam, jangan galau malam-malam dan mau tanya ya kira-kira topik lainnya, topik malam hari ini apa ya yang menurut Mbak Rini seru. Oke teman berdua, di malam kali ini kita juga mau menyapa Mbak Rini di Pakem yang minta lagunya Tulus Monokrom. Oke siap, Tulus Monokrom aku siapkan untuk Mbak Rini di Pakem yang udah gabung kali ini. Dan aku mau share ke kalian nih kira-kira topik yang akan aku bagian kita akan obrolin kira-kira apa. Jadi pokoknya stay tune aja teman Pro 2, nanti akan aku share ke nomor WhatsApp. Dan buat kalian yang lagi gabung di Pro 2 Jogja, jangan lupa bisa tentunya request lagu dan juga kasih cerita-cerita unik kalian boleh nih di nomor WA kita di 0811-2511-025. Sesaat lagi akan aku share ke kalian untuk topik malam hari ini. Jadi stay tune ya bareng aku Safira Ajing di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman-teman, kamu masih dijaga malam jangan galau malam-malam bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu tentunya. Ini udah ada yang WA nih, topik malam hari ini apa sih Jeng? Ini ya, oke, sabar, tenang. Oke, topik malam hari ini teman Pro 2. Kalau misalkan kamu nih ya, kamu jenengan sampean diberi waktu 5 menit untuk berbincang dengan seseorang yang orangnya itu sangat kamu rindukan gitu, rindu bingit gitu ya. Kira-kira apa yang pertama kali akan kamu katakan gitu? Oke, kalau kamu malam hari ini diberi waktu ketemu 5 menit dan berbincang dengan seseorang yang sangat-sangat kamu rindukan, apa yang akan pertama kali kamu katakan kepada dia? Oke, kalian teman berdua tentunya bisa langsung aja share cerita kalian kali ini di 0811-2511-025. Apa ini? Oh, ada yang udah gabung di malam hari ini. Ada Kak Chris Pras. Chris Pras, wow, PP-nya ngeri banget nih. Merapi ini ya kan. Kak Chris Pras katanya, ntar aku request aja deh, masih lembur. Oke, siap. Kalau gitu aku siapin dulu spesial aku buat Kak Chris Pras. Dan teman-teman gue, jangan lupa stay tune ya. Pokoknya kali ini di cerita malam hari ini, di topik malam hari ini teman-teman gue, tentunya kalian bisa gabung di 0811-2511-025 dan aku mau puterin requestnya lagu dari Kak Chris Pras yang minta lagunya Here, Stand Here Alone, Do Stay Special. Dan juga salam-salam buat para pendengar aja, terima kasih. Oke, untuk memulai kali ini aku ada Love Is Game spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Pro 2, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Pro 2! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam jangan galau. Malam-malam kali ini masih bareng aku Safira Ajeng tentunya. Sampai nanti di jam 24 teman Pro 2 ada Ari Lesmana nih. Oh ini maksudnya. Aku kira Ari Lesmana WA nih. Ada Chris Pras yang kali ini tadi udah minta lagu ya kan. Minta lagu dan ternyata belum aku dapetin ya. Dan Chris Pras minta lagunya Ari Lesmana judulnya Aku Harus Pergi. Mau pergi kemana sih Kak Chris Pras? Oke, aku carikan spesial buat Kak Chris Pras yang minta lagunya Aku Harus Pergi. Dan aku mau menyampaikan untuk teman Pro 2 yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja tentunya Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana udah ready ya Kak Chris Pras. Dan juga kali ini yang udah gabung ada Mbak 3D Blayan. Ngopo toh ki Mbak, laki tangi aku. Ya ampun. Mau lembur toh ki Mbak 3D. Emang kalau udah jam 10 alarm ya Mbak 3D ki. Jam 10 udah saatnya bangun gitu kali ya. Ini Mbak 3D materinya ataupun topik malam hari ini. Kalau malam hari ini kamu diberi waktu 5 menit berbincang dengan seseorang yang dia tuh sangat kamu rindukan, apa yang pengen pertama kali kamu katakan? Ya, oke, itu Mbak Tri ya. Kira-kira siapa yang mau dijak ngobrol dan siapa yang udah dirindukan dan mau ngomongin apa? Dan kali ini ada Kak Rina, Kak Rani yang ada di Bantul. Aku pengen ngobrol sama sahabatku Mbak yang sekarang tinggal di luar negeri. Pertanyaan pertamaku adalah, masih inget gak sih kita waktu ketawa sampai lupa pulang? Ternyata itu jadi hal yang paling dirindukan, bukan tempatnya tapi orangnya. Oke, terima kasih Mbak Rani di Bantul. Kalau gitu aku mau puterin dulu requestannya tadi ya, dari Kak Chris Pras yang minta lagunya Ari Lesmana Aku Harus Pergi, dan nanti akan dilanjutkan dari Payung Teduh. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika, salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

102,5 FM Radio 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam Sugeng Dali Jogja buat kalian yang tentunya masih dengerin Radio 2 Jogja, teman Radio 2. Ada Mbak Tri di Blind yang udah gabung kali ini. Selamat malam Mbak Ajeng. Aduh, topik malam hari ini apa ya? Topik malam hari ini adalah kalau kamu nih ya bertemu dengan seseorang, dikasih waktu 5 menit untuk berbincang dengan seseorang yang kamu tuh sangat banget banget rindunya, ya kan? Apa yang ingin pertama kali kamu katakan ke dia? Ceritain jawaban kamu, teman berdua. Ya, siapa tahu malam ini bisa menjadi ruang melepas rindu, ya kan? Dan ada Mbak Tri di Blind yang kali ini bergabung. Duh, Mbak, ojo mung 5 menit to yo. Ora marem. Ora marem itu enggak apa ya, Mbak yo. kok jadi lupa, enggak marem tuh enggak. Ya maksimal gitu kali ya. Tapi aku pengen banget nih ngobrol sama geng putih abu-abuku, The Secret Admirer. Wow. Salam spesial untuk sahabatku Anissa Fatimah dan juga Usul Subekti. Cewek ini Mbak. Oh, Mbak Usul. Mesti gaweannya Usul lagi. Mbak Usul Subekti, pertama kali aku pengen ucapin ke mereka, aku kangen banget. I miss you so much. Aku pengen ketemu dan juga ngobrol asyik. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Amin. Tambahin, dalam keadaan duit. Nah, Niko tambah bahagia tau. Riga spesial dong Mbak Ajeng. Nyuwun lagunya Shalom 7, Sahabat Sejatiku, Westlife Sunshine in the Sun, dan juga lagu Nostalgia Masa Remaja. Terima kasih Mbak Ajeng. Sami-sami matur nuwun Mbak Tri. Oke, kalau gitu teman-teman dua, aku mau puterin requestnya lagu Mbak dari Mbak Tri di Playan, minta lagu Sahabat Sejati. Tapi ini kebetulan yang Shalom 7 kok gak ketemu, kenapa ya? Coba nanti aku search lagi supaya ketemu, tapi aku puterin dulu Sahabat Sejati versinya Soul Vibe ya. Spesial untuk Mbak Tri di Playan dan juga untuk teman Prodo yang lagi gabung nih di 102,5 FM Prodo Jogja. Buat kalian yang mau gabung kali ini, mau ceritain malam hari ini, jika kamu dikasih waktu 5 menit nih untuk berbincang dengan seseorang yang sangat kamu rindukan, amat sangat kamu rindukan, apa yang ingin pertama kali kamu ceritakan? Apa yang ingin kamu katakan sama dia? Oke? Okay? So stay tune bareng aku Safira Ajin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam bareng aku Safira Jing yang siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 24 teman Pro 2. Ada Kak Fat yang udah gabung kali ini. Waduh, ketinggalan nih. Ketinggalan apanya nih, Kak? Aman-aman, gak ada telat-telatan kok. Selagi belum sampai di jam 23 berarti masih ada time untuk kamu gabung ya, untuk kamu mau cerita gitu kan ya. Kalau udah jam 23 tuh baru jazz music aja gitu. Makasih Kak Fat yang udah kembali lagi hadir setelah tadi udah join di book review. Apa ini? Oh iya, tapi Kak Fuad belum cerita nih tadi ya, topik malam hari ini itu kalau misalkan Kak Fuad nih dikasih waktu 5 menit berbincang dengan seseorang yang benar-benar Kak Fuad itu rindukan, apa yang pertama kali Kak Fuad ingin katakan? Coba langsung ceritakan aja ya Kak Fuad ya. Dan kali ini Kak Fuad mau request dulu ya, minta lagunya Kahitna Titik Nadir. Oke, siap. Ada Kak Andi di Wonosari. Kalau aku dikasih waktu 5 menit, maka aku ingin bicara sama diriku waktu masih kecil, Mbak Ajeng. Kenapa? Aku cuma mau bilang terima kasih ya sudah bertahan sampai sejauh ini. Semua tangisanmu ternyata gak sia-sia. Asik. Terima kasih sudah harusnya gitu ya. Ada Kak Maya dari Jogja. Aku pengen ketemu sama ibu. Kalimat yang pertama keluar mungkin, Bu, masakanmu masih jadi rasa yang gak pernah bisa dikalahkan restoran manapun. Ya sih, emang masakan ibu tuh, aduh, paling nyaman di lidah gitu ya. Paling membuat kayak sesuatu yang paling-paling dirindukan tuh ya masakan ibu. Kak Sinta di Magelang, aku ingin ngobrol sama nenek. Aku gak mau nanya apa-apa. Aku cuma pengen duduk di samping nenek beliau sambil dengerin cerita beliau yang dulu sering bikin ngantuk, tapi sekarang justru yang paling aku rindukan. Dan satu lagi ya, Kak Aryo yang ada di Bantul. Aku ingin menelpon sahabatku, Kak, yang udah lama hilang kabar. Kalimat pertama, Bro, kapan terakhir kita mau ngobrol nih tanpa lihat jam? Nah, saking serunya ya ngobrolnya. Kalau gitu, requestnya Kak Fuad dulu, Kak Hitna Titik Nadir, spesial juga untuk teman Pro 2 yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, nama tim Tongtong Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat loh.
3: Enggak, nggak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview nggak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, udah jam 1. Aduh, gimana dong telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
2: Kan, kasihkan drakor.

Udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM. Thank you, matur nuwun untuk yang udah menemani aku dari tadi ya di jam 19. Dan gak kerasa, udah mau jam 11. Sekitar 1 menit lagi teman berdua. Tandanya kita mau gabung di Jazz Music. So thank you, matur nuwun sangat yang udah gabung bareng aku tentunya di 102.5 FM. Dengerin selalu teman berdua di Produa Jogja, dan tentunya bisa bergabung di 08112511025 pakai aplikasi RA Digital juga, dan kalian tentunya bisa mendengarkan ataupun mendapatkan banyak informasi di sana nantinya. So, stay tune ya, saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu, dan habis ini mau ada jazz music dari jam 23 sampai di jam 24. Selamat istirahat teman Produa, dan juga tentunya semoga malam hari ini segala pikiran yang mungkin masih membuat kamu resah dan lainnya bisa hilang. Dan tentunya besok pagi kembali sehat lagi, kembali menikmati aktivitas pagi kamu dengan semangat. Kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu, dan bye-bye teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sumborangan, lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan. Pinjem ya?
3: Pinjem ke hobi. Beli dong.

0: tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia.

Kemu kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk teman-teman Pro2 sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

You, selamat pagi teman bro dua yang jam segini udah bangun, udah beranjak dari tempat tidur ya untuk siap-siap menjalani semua aktivitasnya di hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya teman bro dua. Pagi hari ini Safira Ajeng siap menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman bro dua. Sampai nanti di jam 10 teman bro dua aku bakal temani kamu. Dan tentunya hari ini gak cuman ada Sepada, dan tentunya yang akan jadi teman terbaik kamu. Nanti juga ada Santai Siang, ada Sore Ceria dan juga Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, yang siap nemenin kamu di jam istirahat setelah seharian beraktivitas nih teman berdua. Pokoknya berdua Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 sampai di jam 24 malam. Dan sekarang kita akan awali dulu dengan jazz music, dan juga nanti aku bakalan balik lagi teman kamu di Sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seperti

Teman Pro 2, kita awali berita pagi hari ini dari internasional dan juga kita kutip dari rri.co.id. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas bersama Jaksa Agung Rusia Alexander pada Rabu 24 Juni menandatangani kerjasama hukum di Gedung Kejaksaan Agung Rusia Petersburg. Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan bilateral Menteri Hukum Republik Indonesia di Rusia untuk menghadiri SPILF atau Petersburg International Legal Forum yang ke-14. Menkum Supratman Andi Aktas menuturkan kerjasama yang digarap ini berisi pertukaran informasi dan juga akses data, riset, dan juga pertukaran ahli. Dan ini merupakan implementasi teknis setelah 6 tahun lalu Indonesia dan juga Rusia menandatangani MLA.

0: PLN Nusantara Power memperkenalkan inovasi hidrogen hijau dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Forum internasional tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, dan juga mitra global untuk membahas pengembangan ekosistem hidrogen sebagai energi masa depan. Info Pro 2. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan layanan donor darah tetap tersedia setiap hari di seluruh unit donor darah atau UDD, kabupaten dan juga kota di Yogyakarta. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan tersebut untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. PMI juga mengingatkan bahwa donor darah rutin memberikan manfaat bagi pendonor maupun penerima. Informasi selengkapnya Anda bisa baca dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

02. Selamat pagi Sugeng Enjang Jogja. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semangatnya sudah full ya teman 02. Hari Kamis nih, hari Kamis semoga hari-harinya tambah manis. Hari Kamis nih sering disebut nih sebagai gerbang menuju akhir pekan ya. Jadi jangan sampai semangatnya kendor, jangan sampai semangatnya turun. Justru hari ini jadi waktu yang pas buat menuntaskan pekerjaan, kuliah, tugas, dan juga aktivitas yang masih menunggu untuk diselesaikan. Kali ini aku Safira Jing hadir untuk menemani kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 tentunya. Buat kalian jangan lupa gabung ya. Dan bisa wawa di nomor WhatsApp kami tentunya. Kalau kalian ingin request lagu juga boleh. Langsung join aja di 0811 2511 025. Kali ini bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua pernah gak sih kamu merasa bahwa baru juga memulai hari di pagi hari tapi energinya tuh kayak udah kekuras, udah habis duluan gitu kan ya. Nah, coba deh mulai pagi hari ini dengan 3 kebiasaan sederhana teman berdua. Sederhana aja. Yang pertama, mungkin setelah bangun gitu kan, jangan langsung buka medsos. Hindari langsung nih membuka media sosial ataupun medsos ya di pagi hari. Waktu bangun tidur, benar-benar waktu bangun tidur tuh ya. Kasih waktulah, jeda beberapa menit buat diri sendiri. Pakai stretching ringan ya, kanan, kiri, badannya ya kan, goyang dikit. Dan juga sekedar menikmati udara pagi supaya pikirannya tuh lebih seger, lebih bisa healing gitu kan ya. Pikirannya healing gak tuh, pikirannya doang, badannya enggak. Kemudian jangan lupa sarapan nih teman-teman berdua. Gak harus yang mewah ya. Yang penting ada asupan buat mengisi energi sebelum kita tuh beraktivitas. Tubuh yang terisi dengan baik nih biasanya bikin kita tuh lebih fokus, lebih semangat gitu. Yang ketiga nih ya, buat target-target kecil untuk hari ini. Gak usah banyak-banyak, misalnya nyelesain satu pekerjaan penting, olahraga 15 menit ataupun recharge energi dengan menghubungi orang-orang yang sudah lama gak kesapa nih, gak kita sapa. Target kecil yang tercapai ya kan, itu bisa bikin mood kita tuh jauh lebih baik gitu teman berdua. Jadi jangan sampai kita merasa Serin ini ngapain juga gitu kan. Tapi kalau kamu punya target, kemudian kamu bisa memenuhi target itu satu persatu, maka rasanya kayak lebih enjoy, lebih semacam semangat karena kita ada hal-hal yang kita selesaikan ya. Semoga hari Kamis ini jadi hari yang produktif, penuh semangat, dan juga tentunya membawa kabar baik buat kamu. Tetap semangat aktivitas dan juga tetap stay di Pro 2 Jogja. Ada Sakura Abadi menemani kamu di pagi hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

Teman Pro 2 pernah gak sih ada satu momen ketika kita tuh sadar ternyata gak semua yang kita perjuangkan memang ditakdirkan untuk kita miliki. Ya rasanya memang gak mudah ya teman Pro 2, tapi seringkali waktu justru jadi obat terbaik untuk mengikhlaskan sesuatu yang harus dilepas. Nah lagu ini Niji Hapus Aku tentunya ini punya pesan yang cukup dalam tentang sebuah proses menerima kenyataan dan harus belajar merelakan nih. Berat nih belajar merelakan. Satu lagu yang menjadi salah satu lagu yang mengangkat nama Niji di industri musik Indonesia dan sampai saat ini ya, sampai saat ini menjadi favorit juga nih untuk banyak pendengar. Kali ini satu lagu udah aku putarin spesial buat kamu, Hapus Aku Niji. Dan juga aku menyapa yang udah bergabung baru aja nongol nih. Setelah semalam nongolnya jam 10, pokoknya tak titenio Mbak Tri. Selalu jam 10 baru bangun ya kan. Karena malamnya lemburan gitu kan ya. Tuku gunting karo paku, cakep. Morning kesayanganku, asik. Ono jaran di Caplok Boyo, semangat siaran ya. Ono jaran di Caplok Boyo, semangat kerja ya. Gitu kata Mbak Terima. Yuhu, tuku es di Wadai Godong. Request dulu dong, minta lagunya Alan Walker, Believer. Oke. Mbak Tri, matur nuwun udah gabung. Aku mau carikan dulu requestnya Mbak Tri, Believer, yang kesempatan kali ini udah ready. Ready belum ya? Miliknya Alan Walker, featuring Kenner Maynard ya. Believer special buat Mbak Tri yang udah gabung kali ini. Dan buat kalian teman Pro 2 yang mau request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya bisa menemani jam-jam sibuk kamu ya menuju kantor. Semangat, semoga lancar sampai perjalanannya, lancar sampai tujuan yang diharapkan. Dan kali ini Alan Walker ready for you special ya teman Pro 2, kakem Mbak Tri Uki. Matur nuwun sampun request ya. Dan juga teman Pro 2 yang udah gabung kali ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: di Pro 2 Jogja. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Super Sport Super Sport.

Selanjutnya kita akan update info Super Sport kali ini. Teman berdua, PSSI memastikan Sri Kandi Merdeka Cup 2020 yang akan menjadi ajang seleksi tim nasional putri U17 menuju kualifikasi Piala Asia U17 2027. Turnamen yang digelar di Kudus ini diikuti oleh 8 negara dan juga diharapkan menjadi wadah bagi pemain muda Indonesia untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Super Sport.